0: Cepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Khairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman, mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PIHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan dilakukan oleh
10: pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istiftah kesehatan, BPJS, dan visa.

0: Transportasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
1: Our energy systems are being reshaped.
2: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
1: Affordability and security.
0: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
3: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
0: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
4: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah

0: mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3. Masih di Bengkulu pagi ini bersama saya Rizka Medoktor ya. Selamat pagi, selamat menikmati libur akhir pekan ya, pendengar.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi BPOM segel gudang kosmetik impor ilegal di Tangerang. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari lokasi tersebut, petugas juga mengamankan 1047 item atau 2.082.615 pieces produk Tiongkok senilai 27,6 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan gudang tersebut selama ini tersembunyi dan telah beroperasi selama 2 tahun. Tersembunyi dalam artian karena kita tahu ruangan ini bukan gudang, karena selama ini masyarakat di sekeliling tidak tahu bahwa di sini disimpan barang-barang ilegal. Menurutnya barang-barang dalam gudang ini yang mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan, ini berdampak pada keselamatan jiwa, bahkan berdampak juga pada turnover dan sekaligus ekonomi nasional. Jadi dengan demikian, atas perintah Presiden Republik Indonesia kepada BPOM kembali mengembalikan tekad yang bulat akan bekerja sekuat tenaga demi menjamin obat dan makanan serta berbagai macam yang dikonsumsi rakyat. Nah, jumlahnya tentu sangat besar sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal, tidak memiliki izin, tidak memiliki bahan kandungan dan isi dari semuanya. Produk kecantikan ini tidak tahu apa isinya dan tentu berdasarkan dampaknya akan berdampak pada kesehatan bahkan keselamatan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPOM Tangerang, Sony Mukhfir, mengatakan terbongkarnya kasus ini berdasarkan penelusuran dengan kerja keras intelijen dan cyber Direktorat Badan POM. Barang ini dijualnya secara online dan dicurigai akhirnya terbongkar. BPOM lanjutnya telah mengeluarkan peraturan nomor 14 tahun 2000, maksud kami peraturan nomor 14 tentang pengawasan obat makanan diedarkan secara daring, khususnya yang telah dibuat dalam nomor 30 tahun 2025. Di situ tertulis bahwa gudang kosmetik impor ilegal di Kabupaten Tangerang pada akhir Mei 2026 ini, temuan ini bermula dari proses intelijen BPOM atas laporan pengaduan yang diterima masyarakat. Itu tadi pendengar informasinya. Lengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, pendengar masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Beasiswa SDM Sawit 2026 penerima dapat kuliah gratis hingga tunjangan laptop, pendengar.
1: Terus.
0: Jadi untuk informasi lengkapnya, pemerintah pusat resmi membuka pendaftaran program beasiswa SDM Sawit tahun 2026. Program yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang perkebunan kelapa sawit. Subkoordinator Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu Hairiyah mengatakan pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 20 Juni 2026. Setelah masa pendaftaran berakhir, seluruh dokumen administrasi peserta akan diverifikasi melalui sistem untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. Hairam menjelaskan secara umum, persyaratan pendaftaran tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, pendengar. Calon peserta wajib berusia maksimal 23 tahun, memiliki KTP dan KK, serta memiliki nilai rapor minimal 7, sedangkan peserta dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, 3T cukup memiliki nilai rapor minimal 6. Selain itu, peserta diwajibkan melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak buta warna, serta surat keterangan belum menikah. Persyaratan khusus juga diberlakukan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih oleh masing-masing peserta. Bagi pekebun dan keluarga pekebun, peserta wajib menyertakan bukti legalitas lahan, seperti sertifikat hak milik, surat keterangan tanah, girik, atau surat tanda daftar budidaya, serta surat keterangan sebagai pekebun. Sementara itu, karyawan atau pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melampirkan surat keterangan kerja dari perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk pengurus maupun anggota kelembagaan pekebun diwajibkan melampirkan surat keterangan aktif sebagai pengurus atau anggota koperasi maupun lembaga yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pendengar. Adapun ASN dan penyuluh perkebunan harus menyertakan surat tugas dari instansi yang membidangi sektor perkebunan kelapa sawit. Peserta dapat memilih salah satu dari 42 perguruan tinggi mitra yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program beasiswa ini menyediakan pendanaan pendidikan penuh mulai jenjang diploma 1 hingga strata 1, lengkap dengan fasilitas berupa biaya kuliah, uang saku bulanan, biaya asrama, tunjangan buku dan laptop, biaya transportasi, program magang industri, hingga sertifikasi kompetensi. Untuk informasi tadi bisa Anda baca kembali ya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Selamat pagi, pendengar Inovasi Gema 24 antar SMP Negeri 24 Bengkulu untuk bidik juara. Semangat berinovasi terus tumbuh di sekolah-sekolah Kota Bengkulu seiring program pemerintah kota yang dikomandoi Wali Kota Dedi Wahyudi mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui lomba inovasi sekolah. Salah satu yang kembali mencuri perhatian adalah SMP Negeri 24 Kota Bengkulu dengan program unggulannya Gema 24 Gerakan Edukasi Multidimensi Berkarakter 24. Kepala SMP Negeri 24 Kota Bengkulu Widiarti ST mengatakan, sekolah yang dipimpinnya memiliki pengalaman manis dalam ajang tersebut. Pada tahun 2024, SMP Negeri 24 berhasil meraih juara pertama melalui inovasi penggunaan aplikasi ZipGrade yang membantu guru mengoreksi hasil ujian secara lebih cepat, akurat, efisien dibandingkan metode konvensional. Berbekal keberhasilan itu, pendengar, menurutnya tahun ini SMP Negeri 24 kembali tampil dengan inovasi baru yang lebih berfokus pada pembentukan karakter peserta didik, di mana melalui Gema 24, sekolah menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang dilaksanakan secara rutin setiap pekan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Untuk informasi tadi, lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan program podcast Modal Nekat Hasil Hebat. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pemirsa, senang sekali saya Agnes Sambutani kembali menjumpai Anda di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Apalagi ini relate banget sama mungkin anak muda yang pengen merintis usaha atau masih mikir-mikir nih ya, kira-kira tahapan awalnya apa sih? Tipsnya apa sih? Apakah harus pakai modal yang gede atau gimana? Kita bakal sharing-sharing dan juga sudah hadir kedua narasumber yang bakal bagiin pengalamannya, tips-tipsnya, sharing-sharing buat kalian semua di rumah. Ada Muhammad Ihsan Sobari selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu. Halo Bang Ihsan, gimana halo, kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bangnya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Pemirsa sehat ya? Sehat. Oke, dan juga ada Ibu Leni Heliani selaku Kabid Koperasi dan juga UMKM. Halo Ibu Leni.
2: Halo Mbak Agnes.
0: Gimana kabarnya Ibu Leni?
2: Di rumah.
0: Halo ya. Juga. Sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita ngobrolin soal tema kita hari ini ya, modal nekat hasil hebat, kita pengen tahu dulu nih background dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Bang Ihsan terlebih dahulu, boleh diceritain sedikit backgroundnya dan juga kegiatannya sebagai Ketua Bidang 12 ya BPD HIPMI Bengkulu.
1: Baik, terima kasih Mbak Agnes, salam pemirsa semua. Jadi perkenalkan saya Ihsan Sobari, biasa dipanggilnya Ihsan. Alhamdulillah diamanahkan di BPD HIPMI Bengkulu sebagai Ketua Bidang 12 yang bergerak di bidang investasi dan kerjasama antar daerah. Jadi background saya dari dulu emang bergerak di bidang usaha, pengusaha gitu Mbak. Jadi saya dari dulu, dari emang lulus SMA, saya berparadigma bahwa saya tidak mau kerja, saya mau memperkerjakan manusia. Nah dari situlah saya mulai berproses gitu, bertumbuh untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Karena kita menciptakan lapangan pekerjaan ini sangat susah gitu kan Mbak. Dan saya juga merasakan bagaimana saya berproses dulu dari SMA kelas 3 SMA, saya juga sekolah di SMA 5 dulu, SMA 5 Bengkulu, bahwa perjuangan untuk kita mencari kerja itu sangat besar, apalagi di era sekarang ini, era kita inflasi gitu kan, kita harus dituntut bagaimana untuk bisa bertahan hidup dulu gitu kan Mbak. Nah jadi fungsinya kita sebagai pengusaha ini bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dulu saya jangan melihat saya yang sekarang gitu kan, perjalanan saya situ udah hampir 10 tahun untuk membangun personal branding saya, itu jatuh bangunnya saya dulu sebelum saya bergabung di HIPMI itu seperti apa, itu sudah panjang banget. Dan alhamdulillah emang proses itu tidak ada yang enak gitu ya teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, bahwa sebuah proses itu kita jangan banyak protes gitu kan, kita jalanin aja dulu gitu kan sampai itu beres gitu kan.
0: Benar.
1: Nah setelah itu sudah proses kita perjalani dengan baik, mudah-mudahan itu ya kita akan mendapatkan hasil kesuksesan gitu kan. Itu sih Mbak untuk background saya di dunia usaha ini. Dan saat ini saya bergerak di bidang konveksi gitu, di PT Berkah Konveksi Indonesia saya selaku direkturnya gitu kan. Itu baru berjalan setengah tahun saya memimpin konveksi, dan alhamdulillah gebrakan-gebrakan yang kami lewati itu sudah lumayan banyak. Kita sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah juga di Provinsi Bengkulu, di Dinas Pertanian, terus juga kita sudah di organisasi-organisasi OKP, itu sudah kita bekerja sama. Dan alhamdulillah itu kita memperlihatkan gitu, kita memperlihatkan kualitasnya tapi kita bukan kuantitasnya. Itu sih Mbak untuk background saya sendiri.
0: Kalau orang kan kalau mulai merintis usaha tuh taunya suksesnya dulu ya, padahal sebenarnya di balik itu perjalanannya kan panjang banget gitu.
2: Panjang banget. Yang nampak yang enaknya aja.
1: Iya, benar. Orang nggak tahu kan susahnya.
0: Orang
1: nggak
0: tahu susahnya gitu ya. Kalau Ibu Leni sendiri gimana Bu? Boleh diceritain backgroundnya sampai bisa jadi kabid ya, koperasi dan juga UMKM.
2: Mbak Agnes, pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Herliani, biasa dipanggil Leni. Saya dari 2023 itu tepatnya bulan September per tanggal 13 itu diamanahkan di Dinas Koperasi sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro. Jadi usaha mikro, karya kecil tapi yang mikro. Yang mikro. Sebelumnya juga saya di Dinas Kominfo itu sebagai Kabid Kabid e-government. E-government, dan sebelumnya juga sebelumnya saya di perencanaan, saya biasa itu 7 tahun di keuangan gitu. Jadi saya memang dari 2010 diangkat, udah langsung pengelolaan keuangan, terus di udah pindah-pindah nih, udah berapa OPD gitu kan. Ada beberapa OPD, dan sampai terakhir kemarin saya diminta untuk mengabdi menjadi pelayan UMKM, usaha mikro ya, yang ada di Kota Bengkulu. Tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini karena saya bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya menganggap pekerjaan ini pengabdian gitu, mengabdi ke masyarakat, dekat dengan masyarakat itu menyenangkan ternyata. Kalau sebelumnya saya sibuk mengurus antar ASN, antar OPD, kalau ini saya lebih ke turun ke masyarakat, antar stakeholder yang di luar dari Pemda Kota. Tentunya saya sangat senang gitu, bisa
0: berarti sebelum
2: mencintai pekerjaan di sini.
0: Ada juga pekerjaan lainnya ya sebelum sampai ke sini gitu ya.
2: Iya.
0: Makanya kalau kata orang tuh cari kerjaan tuh yang kita gemari, yang kita sukai gitu kan. Jadi nggak terasa berat gitu ya.
2: Benar.
0: Ngomong-ngomong soal tema nih ya, modal nekat hasil hebat. Kira-kira modal nekat tuh nekat yang seperti apa sih? Dalam artian apa? Nekat dalam arti modalnya kecil kah? Nekat dalam arti nggak ada basic pebisnis kah sebelumnya, atau seperti apa, Bang Isan boleh?
1: Oh baik, kalau definisi saya terkait dengan modal nekat, ya. Modal nekat ini, apalagi dengan background saya pengusaha, ini modal pengusaha itu bukan hanya nekatnya aja, Mbak. Modal usaha ini ada modal yakin, terus modal knowledge gitu, terus juga modal uang gitu kan. Nah jadi jangan diartikan bahwa modal nekat ini kita tumbur menumbur, itu pasti juga ada, tapi kita harus tahu juga apa dasar utama kita untuk masuk ke dunia bisnis itu gitu kan. Yang pasti pertama kita harus tahu tata cara bagaimana kita merekrut klien gitu kan. Apalagi saya basically juga emang di marketing dulu kan, saya sudah beberapa di instansi bekerja. Kita untuk bersosialisasi, silaturahmi gitu kan, silaturahmi itu membawa rezeki gitu kan.
0: Benar.
1: Nah dari modal nekat ini kita kan lambat laun kita akan menemukan apa sih timing point utamanya gitu kan. Nah dengan modal nekat ini udah kita terus berusaha, terus pelan-pelan, dan akhirnya nanti endingnya apa? Kita mendapatkan hasil yang hebat tadi, Mbak, gitu kan. Nah modal nekat ini kita harus di, apalagi anak-anak muda gitu kan, modal-modal anak ya ambisius gitu kan.
0: Bener.
1: Ambisi untuk bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan harus dapat gitu kan. Nah tadi modalnya harus nekat juga dulu gitu kan, dan modal nekat ini harus ada pondasi utamanya tadi, ilmu-ilmunya gitu kan. Nggak mungkin kita nekat ketemu klien, misalkan klien bos yang misalkan ada proyek 100 juta, kita nekat tapi kita diam, kita pun nggak dapat hasil yang hebat gitu kan. Tapi kalau kita sudah memiliki modal utamanya, modal utama berbisnis, setidaknya kita tahu bagaimana kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Karena kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang untuk berinteraksi sesama orang gitu kan. Nah dengan kita interaksi nanti akan timbul kolaborasi gitu kan. Itu sih Mbak. Definisi saya dengan tema modal nekat ini keren banget. Saya juga sudah mengalami gitu kan. Dari saya memang audiensi dengan anggota DPR RI dulu di saat kuliah, tapi itu saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi setidaknya sudah punya dasarnya dulu. Nah kalau sudah punya dasar ilmu kita untuk bersosialisasi, dan yang terpenting tadi attitude dan etika kita, adab dengan sesama orang.
0: Benar.
1: Kalau etika kita sudah bagus, adab kita sudah bagus, trust orang, klien kita itu secara tidak langsung untuk menginvestnya nanti, itu sudah tidak perlu, oh ini lu siapa sih gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah itu sih Mbak,
0: yang paling penting ya Bang,
1: paling penting banget.
0: Kalau dari versi Ibu Reni sendiri gimana nih Bu?
2: Kalau nekat itu kan bisa diartikan berani. Nekat juga bisa diartikan dengan gigih. Jadi keberanian kita untuk memulai usaha. Nah keberanian ini banyak orang idealnya sih berani dan modal, tapi kan tidak semua orang punya modal tapi punya keberanian. Orang yang sudah punya modal belum tentu juga punya keberanian. Jadi nekat ini kalau untuk orang yang sudah berani tapi belum punya modal tentu akan punya triknya tersendiri. Sedangkan orang yang sudah punya modal tapi belum berani ada juga simulasinya atau triknya juga gitu. Nama saya bagaimana membangun keberanian atau nekatnya gini dibangun dulu gitu, biar hasilnya nanti hebat gitu.
0: Modal nekat versi orang tuh beda-beda ya.
2: Beda-beda. Jadi nekat itu bukan berarti gegabah gitu. Yang bagusnya ya, nekat bukan berarti gegabah, tapi nekat itu kita harus punya perencanaan, kita harus punya program agar hasilnya tidak gimana ya, tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu.
0: Benar. Apalagi anak-anak muda ya, yang kalau zaman COVID dulu tuh mulai merintis usaha rumahan gitu kan, entah itu dari makanan gitu kan dan sebagainya. Mereka juga kan mulai apa ya, promosi di bidang sosmed gitu ya. Tapi apakah mereka itu juga memikirkan peluang pasarnya? Karena kan kita kan kalau berbisnis itu kan harus tahu pasarnya dulu ya, pasarnya untuk siapa nih misalnya, yang suka makanan manis atau memang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu kan juga harus dipikirkan ya Bang Isan ya. Nah, kalau dari pengalaman Bang Isan sendiri seperti apa nih Bang?
1: Pengalaman
0: berbisnis ya.
1: Oh, berbisnis. Iya. Baik. Kalau untuk pengalaman berbisnis, yang pertama yang saya lakukan emang kita harus menentukan pasarnya, tadi kata Mbak Agnes gitu kan. Bagaimana kita, siapa nih target pasar kita duluan gitu kan, kita akumulasikan dulu nih. Misalkan target pasar saya misalkan di konveksi ini, saya fokusnya di internal dulu karena kita bekerja sama dengan

0: kalau sudah kita punya kualitas, kita bersaing dengan kompetitor di luar, kita tidak takut gitu kan. Gitu. Jadi kompetitor nanti kita untuk menjadikan partner kita nanti ke depan. Itu sih Mbak untuk pengalaman saya.
1: Kalau pengalaman Abang dulu kan, kata Abang dari SMA ya?
0: Dari SMA. Uh-huh.
1: Itu jualan apa waktu itu?
0: Saya pertama kali jualan baju.
1: Emang jualan
0: sih,
1: baju.
0: Jualan
1: ya?
0: Baju. Emang basically saya itu emang suka fashion sih saya orangnya gitu kan. Dan alhamdulillah juga saya juga selain di BPD HIPI ini juga saya selaku ketua ekonomi kreatif gitu, Gekraf. Emang dibawa langsung dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Iya, nah, jadi ya itu saya tadi kita melakukan usaha itu secara hobi kita. Mm-hmm. Dengan hobi kita ya otomatis menjalankan usaha itu ya welcome enjoy iya. Gitu kan. Pasti beban ada. Bener. Tapi kan beban itu kalau bisa kita minimalisir.
1: Mungkin boleh ceritain ada kegagalan yang pernah dirasakan ketika mulai berbisnis. Mungkin dari Bu Leni juga bisa ngasih sarannya nanti ya Bu Leni.
0: Baik, dulu saya kalau untuk pengalaman terburuk saya di usaha itu, saya sudah sempat bangkrut. Itu sudah sangat, ya saya mengapresiasi bangkrut. Jadi saya dulu juga punya usaha kuliner, itu Foodpedia. Nah itu punya saya dulu, bangkrut itu Mbak. Saya berjalan 3 tahun. Karena itu tadi, saya setelah kuliah, belum tahu ilmu, saya gerasa modal nekat tadi. Gitu kan. Modal emang, saya belajar banget di dunia bisnis itu pas di saat saya eksekusi gitu kan. Saya itu emang gak suka orang-orang teori-teori itu, udahlah saya pengen ya aksi, tep. Nah kita harus ada hasil yang hebat, kita harus terukur juga gitu. Nah itu terus udah sempat bangkrut, ditipu oleh kawan sendiri, partner bisnis itu udah sering banget. Nah disitulah mulai saya membangun, dan lebih hati-hati lagi untuk memilih bagaimana partner bisnis, untuk mengembangkan usaha lebih besar. Itu sih saya terbangun dari pengalaman saya. Iya. Itu sih.
1: Pengalaman terbaik ya.
0: Pengalaman terbaik tadi.
1: Pengaruh banget itu. Ibu Leni mungkin ada cerita dari teman-temannya atau mungkin dari dinas koperasi sendiri ya terkait dengan pembinaan para UMKM.
2: Kalau saya untuk UMKM ini pernah saya mendampingi suami juga buka usaha. Mungkin ini distro pertama ya di Bengkulu itu distro Flow dulu. Jadi saya bisa menemani di situ juga saya bisa ngelihat. Jadi bagaimana yang kita lakukan agar usaha ini tetap eksis gitu. Memang pada saat itu kita kan belum ada mall ya Pak Mas, jadi belum ada mall, persaingan itu masih minim sekali, apalagi kita di store pertama, wah sangat menjanjikan. Kita ada trik-triknya juga, memang kita itu harus menjaga konsumen kita, pelayanan kita, kepercayaan kita, menjaga kepercayaan konsumen ke kita gitu. Jadi kita juga tetap setiap yang berkunjung itu tulis tuh nama, nomor handphone. Kalau dulu kan media sosialnya kan belum seperti saya ini ya, belum punya TikTok, YouTube itu masih ya enggak gitu-gitu amat gitu nah. Cuma kita baru masih ada BlackBerry gitu ya. BB kayak dulu ya. Belum ada yang Android kayak sekarang ya. Nokia zaman dulu ya. Jadi kita catat nih apa nama-nama konsumen, nomor handphone mereka. Terus hari ini barang masuk. Oh ya, Bro, hari ini barang udah masuk nih. Teman-teman silakan mau dilihat atau ada yang ini, ada yang mungkin sesuai dengan pesanan nanti mereka pengennya apa gitu. Jadi kita sangat menjaga itu. Jadi memang pelayanan dan menjaga kepercayaan konsumen itu penting.
1: Waduh, berarti sebelum dulu ada sosmed door to door banget ya?
2: Iya.
1: Hubungi satu-satu berarti
2: iya, ya. Teman-teman. Oh iya, teman-teman ini barangnya udah nyampe gitu. Tapi alhamdulillah saat itu ya menurut saya sangat ini ya, sangat menjanjikan gitu ya. Iya. Cuma kan namanya usaha roda berputar. Mungkin rezekinya sekarang di sini. Cuma kalau saat dulu suami saya dan teman-teman juga kan memang fokusnya di distro. Kalau sekarang suami saya juga sudah di Kemenkes dan saya juga sudah di dinas, memang jadi enggak bisa manage. Jadi kan kita enggak bisa ya, Mas. Harus lepas-lepas aja sama karyawan ya, kan ya, tidak tetap harus dipantau dipantau, tapi kami tidak punya waktu itu karena saya juga punya kesibukan sendiri kan, sudah punya baby itu dua, jadi kan memang harus ya, lebih fokus gitu.
1: Ya berarti emang dua-duanya ada basic bisnis semua ya. Oke, kita break dulu, nanti akan kita bahas lagi tema kita di hari ini, tetap bersama kami di podcast Buka Sisa.

0: Bang Isan sendiri ya, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu, ada nggak sih bantuan HIPMI buat anak muda yang baru merintis nih atau baru pengen mulai usaha?
1: Baik, untuk di HIPMI sendiri, bantuan untuk anak muda itu kita, yang pertama adalah kita merekrut dulu anak-anak muda. Nah, setelah mereka direkrut di menjadi anggota dari BPD HIPMI, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu kan. Mm-hmm. Pelatihannya itu sangat banyak banget. Ada pelatihan personal branding, pelatihan digital marketing, terus pelatihan UMKM. Nah, ini kita semua kita kumpulkan. Nah, itu nanti bentuk apresiasi dan dukungan dari BPD HIPMI sendiri. Nah, nanti kalau misalkan nanti anak mudanya ini emang berpotensi untuk kita support misalkan pembiayaan atau dana, nah itu kita bakal support juga, kita kerjasamakan nanti dengan stakeholder lainnya, misalkan ada pengusaha-pengusaha lain ataupun juga dengan pemerintahan ya Bu. Jadi HIPMI sendiri ini adalah mitra strategisnya pemerintah untuk saat ini gitu kan Mbak. Nah, jadi anak-anak muda itu tidak hanya dia ikut bergabung, gabung-gabung aja, jadi terus kita akan kita bina gitu Mbak, untuk menjadi seorang entrepreneur muda gitu kan. Apalagi sekarang udah saatnya panggung utama di dunia pemerintahan, dunia politik, itu anak-anak muda sudah mengambil panggung gitu. Dan itu kita akan memberikan panggung sebesar-besarnya untuk anak muda untuk bisa merealisasikan apa potensi-potensi yang bisa mereka lakukan untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu sih Mbak untuk bentuk kontribusi dari HIPMI terkait untuk anak-anak muda kedepannya. Itu sih Bu.
0: Berarti dibina dalam segi personal branding dan juga digital marketing tadi ya Bang,
1: Digital marketing, terus UMKM dan lain sebagainya. Itu sangat banyak banget potensi-potensi untuk kita bergabung di HIPMI. Jujur, saya pertama kali gabung di HIPMI itu saya merasakan insecure gitu Mbak. Kenapa saya insecure? Saya melihat, wah ini dalam-dalamnya orang-orang udah di atas saya gitu, pengalaman Mbak. Yang labanya udah miliaran atau ratusan juta gitu. Tapi saya tadi kita modal nekat, yakin kita pede, punya kualitas juga, ya udah kita bergabung, kita bersosialisasi, dan terpenting tadi attitude dan etika sih Mbak, itu yang pertama untuk kita dimanapun kita berada sih.
0: Oke, kalau anak muda yang benar-benar baru merintis dan juga modalnya tipis banget, kira-kira dari HIPMI sendiri ada supportnya kah atau gimana? Ya
1: tadi supportnya kita aja gabung dulu.
0: Aja gabung dulu pokoknya ya.
1: Sudah gabung, nah nanti dia bisa berkomunikasi sendiri.
0: Oh iya.
1: Nanti kan akan dengan komunikasi yang baik itu tercipta kolaborasi. Kita emang kita wadahin lah kita untuk ekosistem di dalam HIPMI ini untuk tadi mendorong anak-anak muda ini untuk bisa belajar berbisnis. Kita
0: berarti
1: sama-sama belajar.
0: Enggak perlu takut ya anak-anak ini ya, meskipun modalnya kecil, enggak ada basic di bidang sana misalnya.
1: Benar, Mbak.
0: Tetap dibimbing dari nol.
1: Iya, dibimbing dari nol sampai nanti kita berhasil. Itu udah banyak contoh gitu. Dan ini sekarang yang kebetulan membersamai Ketum juga, yang selalu mendampingi Ketum dimanapun berada, itu masih muda banget gitu kan. Dan itu dibina banget dengan Ketum. Jadi intinya jangan, kita enggak usah malu-malu, enggak usah enggak pede. Yang penting kita punya kapasitas, kita maju, kita buktikan, ya otomatis orang akan melihat gitu kan. Benar. Apa sih kapasitas yang kamu punya? Nah ini Pak, ini.
0: Dan juga kayaknya tahan mental nih ya, kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba bangkrut tengah jalan, ya udahlah nggak mau lagi
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya benar, yang penting harus dibangun mentalnya juga, mental bajanya dulu.
0: Benar.
1: Kalau mental baja sudah terlatih, tadi mental baja itu tidak terbangun secara tiba-tiba. Mental itu terlatih ya tadi kita dari pengalaman gitu. Jatuh bangun, gimana itu sih.
0: Kalau boleh ini ada nggak mungkin program kece yang bisa yang udah jalan ya bagi pelaku UMKM sejauh ini?
2: Kalau dari pemerintah kota yang diwakil oleh Dinas Koperasi itu tentu banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan dalam rangka pengembangan UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Salah satunya seperti juga yang dilakukan HIPMI, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, peningkatan SDM para pelaku usaha baik yang baru maupun yang sudah lama itu. Misalnya contohnya itu bagaimana cara pengolahan ikan, itu yang terakhir 2024 ya. Kalau untuk 2025 karena kita efisiensi memang belum ada pelatihan-pelatihan, tapi kita tetap diikut sertakan. Seperti kemarin saya pernah diundang juga, itu dari mana ya lupa saya, bahwa kita tetap menjadi narasumber mendampingi mereka yang ingin membuka usaha baru gitu. Kalau kemarin itu yang peternak ayam yang ada di Rawa Makmur, kita juga tetap melakukan pelatihan, walaupun itu stakeholder yang ngadain, kita tetap mendukung, mensupport gitu ya. Kita tetap hadir di sana. Selain itu juga kita juga melakukan promosi baik di dalam maupun di luar dari Provinsi Bengkulu, ya, di dalam Bengkulu yaitu dengan adanya bazar-bazar gitu, pemasaran sekalian promosi kan, mempromosikan apa sih produk-produk yang ada di Kota Bengkulu atau UMKM yang ada di Bengkulu yang bisa kita jual, ini kita promosikan ini. Kita itu sudah untuk di luar maupun di dalam udah banyak sekali. Kalau di dalam ini juga kita pernah menyiapkan tempat usaha contohnya kayak sekarang ini ada di Berendo. Berendo Remaran itu kan sebenarnya aset pemerintah kota yang sebelumnya terbengkalai, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi tempat kuliner ya, salah satu ya tempat kuliner yang ada di Kota Bengkulu. Kalaupun anak-anak muda yang ingin sholat tetap bisa nongkrong di sana ya. Sekarang kan udah bisa ada malam-malam ada nyanyi-nyanyi juga yang kekinian lah Mbak. Pokoknya bisa mengundang kawan-kawan, bisa kayaknya kalau duduk di sana asal lebih aman ya kayak daripada di pantai, karena kalau di sana dekat dengan masjid. Nah, ada yang mengingatkan kalau udah ada yang ingat, gitu ya. Lebih asik juga karena bersih gitu. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan kerjasama dengan stakeholder gitu. Kita mencari kerjasama ini seperti kita kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Pelindo, universitas, kita juga kerjasama dengan HIPMI ini juga nih, iya, salah satu.
0: Bentuk apa biasanya nih dengan HIPMI ya?
2: Kegiatan bisa, kegiatan pelatihan gitu, apapun bisa kita laksanakan gitu. Selain itu juga apa ya, kita mencarikan bapak angkatnya dari UMKM yang ingin berdiri gitu. Nah, yang ingin berdiri mencarikan siapa sih yang bisa mendampingi dari perkembangan UMKM. Kalau sekarang kan banyak tuh UMKM kayaknya ada di bawah Bank BI, Bank BPD.
0: Bener gitu. Ya. Kalau sekarang ada nggak dari pengalaman Ibu sendiri nih ya sebagai Kabid Koperasi dan juga UMKM, tips simple nih untuk anak muda yang mungkin modalnya pas-pasan ya, seperti pertanyaan sama Bang Insa tadi, biar tetap bisa maju dan juga bukannya malah menyerah gitu di tengah jalan.
2: Baik Mbak Asnes dan pemirsa yang ada di rumah, tips simpelnya ya, bagi yang pengen usaha tapi pas-pasan banget, contoh mahasiswa ini, mahasiswa itu kan banyak yang pengen usaha, pengen punya penghasilan, pengen membantu keluarga lah ya. Benar. Mungkin karena kan biaya sekolah itu mahal, mereka itu tidak, kita idealnya memang punya modal, punya keberanian. Tapi kalau memang kita hanya punya keberanian, belum punya modal, silakan gunakan apa yang kita miliki. Misal, kita punya motor, berarti kan kita bisa untuk nge-grab gitu. Nah. Atau kita punya, kita ini cewek nih, pintar masak, kita punya alat dapurnya apa. Bisa sih membuat makanan nantinya dipasarkan gitu. Nah, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jangan, oh karena aku mau buka usaha harus beli ini dulu. Nah, uangnya belum ada. Iya. Jadi gagal lagi. Nah, maksud saya kalau kawan-kawan yang ingin punya usaha, ya silakan dimulai dari apa yang kita miliki. Bukan harus menunggu lengkap dulu, harus ada semuanya dulu baru kita usaha. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus konsisten. Konsisten bahwa seperti hari ini misalnya kita membuat jajanan risol misalnya. Hari ini kita hanya karena modalnya tadi pas-pasan, namanya anak mahasiswa jajannya cuma berapa gitu kan. Jadi kita hanya bisa mampu membuat misalnya 5 buah butir 5 buah risol setiap hari, enggak apa-apa konsisten 5 itu aja dulu. Tapi kita tetap setiap hari konsisten, jangan hari ini jualan besok enggak. Jadi pas saat saya yang mau pesan, ternyata enggak, dia tuh enggak mau, enggak ada, enggak jualan tuh hari ini katanya.
0: Lagi mut-mutan,
2: iya, mut-mutan. Padahal kita kan udah otomatis pelanggan kita akan berpindah ke orang lain. Mereka enggak suka hari ini ada besok enggak, karena di saat mereka selera, apalagi kita tadi kan udah gimana ya, rasa risolnya ini cocok di lidah mereka, tentu mereka mengharapkan pengennya yang seperti itu. Tapi kalau hari ini nggak jualan, besok nggak jualan lagi, tentu mereka akan mencari tempat lain yang bisa memenuhi hasrat mereka untuk belanja tadi. Yang ketiga juga kita harus terus belajar. Jadi kita koreksi, oh kalau tadi risolnya ini gimana sih, terlalu kurang garing, tapi terlalu banyak minyaknya atau gimana gitu. Tampilannya jelek atau packagingnya belum pas, itu akan terus dilakukan pembelajaran atau dievaluasi agar nanti kita akan setiap hari akan semakin baik dan semakin baik. Selain itu juga kita harus memanfaatkan gadget kita, karena itu promosi gratis gitu. Jadi promosi gratis itu bisa, kalau ibu rumah tangga itu kan nggak semua orang sekarang sudah pegang handphone. Jadi kita itu bisa untuk kalau kita ibu rumah tangga itu bisa kirim di grup grup RT, status WA, ya status Facebook, IG gitu kan, Mas. Jadi kita enggak perlu harus pasang apa? Yang di tepi-tepi jalan gitu, harus disiarkan di televisi. Sekarang orang kan enggak nonton lagi gitu. Biar orang lebih suka ke TikTok, WA, Facebook gitu. Nah, di sana kita bisa memanfaatkan media-media yang gratis. Benar. Gitu. Selain itu juga kita kalau sudah konsisten dengan itu, kita ke depan mungkin akan mencari peluangan untuk misalnya penambahan modal itu gimana, pengembangan berikutnya. Yang penting konsisten, berani dulu.
0: Konsisten dan berani. Dan tadi juga kalau saya simak harus terima kritikan juga ya, mungkin dari teman-teman ya, masukan agar
2: itu evaluasi tadi, Mbak. Kan? Di evaluasi tadi ya dengan
0: menyoroti bisnis yang sekarang juga kadang-kadang viral tuh ya. Misalnya lagi tren es kepal Milo semua kan. Tren risol mayo semua. Kalau misalnya ngikuti tren gitu sah-sah aja enggak sih? Atau gimana tuh, Bang Isan?
1: Sebenarnya sah-sah aja ya, Mbak. Nah-ah. Tapi lebih baik kita pelajarin dulu nih. Bisnis apa yang memang bisa berkesinambungan, yang bisa jangka panjang, menengah, pendek gitu kan. Kalau kita ngikutin tren itu ya tadi, trennya misalkan sudah habis juga pasar. Tapi kalau kita misalkan berbisnis sesuai kebutuhan, misalkan kita punya usaha kayak cewek skincare gitu kan. Itu kan kebutuhan. Gitu kan, enggak bakal habis dan pasarnya pasti ada terus dan anak bayi pun pasti lahir terus. Dan itu misalkan anak cewek-cewek kan skincare, itu kan kebutuhan.
2: Benar.
1: Itu bukan tren. Misalnya kayak makanan atau minuman, kopi pun dulu kayak misalkan Aqua itu kan disepelekan, apa sih air putih dijual gitu.
2: Iya.
1: Tapi kan sekarang sesuai kebutuhan.
0: Banyak gitu. Mereknya ya,
1: banyak merek mana-mana. Nah, jadi kita berbisnis itu tidak ada masalahnya sih sebenarnya mau kita ikutin tren atau tidak tren, tapi terpenting untuk bisnis itu tadi sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Itu sih, Mbak.
0: Iya, kebutuhan konsumen jangka panjang.
1: Jangka panjang, menengah, pendek, itu harus kita perhatikan.
0: Dan
1: semua
0: juga terus berinovasi sepertinya ya, Bang ya.
1: Pasti itu harus inovasi terus. Kalau kita nggak inovasi, kita kalah dengan zaman.
0: Benar.
1: Apalagi misalkan sekarang eranya udah era digitalisasi 5.0 gitu kan. Dengan misalkan kita contoh Pak Gub kita, Pak Wali Kota kita itu memanfaatkan media untuk bagaimana bisa mempromosikan yang ada di Provinsi Bengkulu. Benar. Misalkan wisata lokal, iya. Terus juga pariwisata kita gitu. Itu kan harus kita dorong, apalagi sebagai pengusaha ini kita sama-sama bekerja sama gitu kan, dengan mungkin dengan mitranya pemerintah. Kalau dengan tidak adanya stakeholder juga agak berat, terus dengan misalkan stakeholder tidak ada mitra dari pemerintah juga sangat berat. Makanya tadi kita perlunya adanya kolaborasi gitu, Mbak.
0: Sejauh ini ada nggak, Bang, mungkin tantangan ya, apalagi kan ini kan HIPMI ini kan juga support ya dan juga membina anak-anak muda gitu. Tantangan sejauh ini apa?
1: Tantangan untuk ya tadi kita kan setiap orang itu pasti punya tantangan gitu, dan tantangan itu kan berbeda-beda. Nah, mungkin di saat-saat ini tantangan terbesar kami tadi misalkan kayak ada di Provinsi Bengkulu itu Pelindo. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan pengerukan-pengerukan. Nah, itu sebagai tantangan kita untuk bisa memfasilitasi semua antara stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Terus tantangannya anak muda ini yang pertama yang saya rasakan, dan saya juga memanage karyawan Gen Z, itu sangat emang berbeda dengan misalkan kelasnya zaman-zaman ibu gitu kan. Nah, kalau anak-anak Gen Z ini gampang bosanan.
0: Gampang bosan.
1: Ya. Terus gampang, ini saya ke depan pengen ngapa-ngapain gitu kan. Nah, itu tadi pintar-pintarnya kita membangun leadernya tadi. Nah, antara leader dengan atasan dan bawahan itu harus seimbang. Gitu sih. Kalau prinsip saya di perusahaan, antara saya dan anak buah itu tidak ada sekat gitu kan. Jadi kita ya jadi welcome-welcome aja, kita ngobrol santai, gak usah kaku-kaku banget. Tapi kalau awal-awal emang kita setelan statue dulu gitu kan, gak mungkin kita SKSD sama orang gitu kan. Nah, tapi kalau sudah dapet emosionalnya, itu ya bakal welcome semua gitu, setiap orang sih sebenarnya. Itu sih, Mbak. Karena anak-anak Gen Z ini ya mau gak mau di era sekarang ini harus kuat dulu mentalnya. Mental sudah kuat, itu akan tumbuh yakin gitu.
0: Benar. Kalau Bu ini mungkin juga dikasih saran nih, Bu, ya seberapa penting sih, apalagi kan sekarang zaman digitalisasi ini ya, promosi lewat media sosial seberapa pengaruh sih, apalagi kan ini kan promosi di media sosial ini bisa menjangkau konsumen ya.
2: Jadi Mbak Agnes dan pemirsa ada di rumah, untuk promosi melalui digital karena udah zamannya digital, nggak konvensional lagi, itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita harus berubah. Kita harus mengikuti zaman yang sebelumnya konvensional, sekarang digital. Karena mengapa harus sangat penting? kalau konvensional itu kita punya keterbatasan. Waktu kita mungkin hanya 8 jam, selebihnya kita kan mau istirahat, ngurus keluarga, atau ngurus anak, atau banyaklah kegiatan kita ya. Sedangkan kalau kita digital itu, walaupun kita tidur lelap pun di tengah malam, jualan kita tetap eksis, tetap jalan, tetap bisa check out gitu. Tidur pun tetap bisa menghasilkan, maksud saya. Dan jadi itu memang sangat penting. Jangan saya sarankan untuk semua pelaku usaha itu harus mengikuti zaman, jangan ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nggak mau ikutin zaman, ya udah tertinggal lah kita.
0: Harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, ada pesannya Bu untuk pemirsa di rumah yang baru mulai berusaha atau merintis usaha atau sudah mulai berjalan tapi tiba-tiba terkendala di tengah jalan, boleh Ibu pesan-pesannya?
2: Untuk pemirsa yang ada di rumah, pesan saya agar tetap semangat, karena lebih baik capek-capek mengurus usaha sendiri daripada nyaman mengurus usaha orang lain. Karena kalau kita capek, hasilnya untuk kita, tapi kalau kita nyaman bekerja dengan orang lain, tentu hasilnya akan dinikmati oleh orang lain, bukan kita gitu. Kalau kita capek, ya nggak apa-apa, hari ini kita masih banyak keluhannya, lelahnya, besok hasilnya juga kita yang menikmati.
0: Benar.
2: Ya. Kalau kita capek ngurusin usaha orang lain, ya orang lain yang menikmati. Besok-besok kita udah nggak keluar dari tenang.
0: Oke, kalau Bang Ihsan, pasti saya menyerang.
1: Salam pemirsa semua. Sedikit pesan dari kami. Jadilah pengusaha yang baik, yang berproses dan berprogres. Jangan banyak protes dan selesaikan sampai beres. Insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses dan tidak akan stres.
0: Waduh. Terima kasih banyak Bang Ihsan dan juga Ibu Lening sudah sharing session dan juga pengalamannya ya, dan juga semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang baru mulai berusaha, juga merintis usahanya, dan juga harapannya semoga semakin banyak juga pengusaha muda yang akan bermunculan nantinya. Amin. Karena dibina langsung ya sama Dinas Koperasi dan juga HIPMI. Terima kasih podcast kali ini untuk semua kru juga, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di podcast berikutnya.

42.944 pelaku usaha. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UKM terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah. Hingga tahun 2026, tercatat sebanyak 42.944 pelaku UMKM aktif menjalankan usaha di Kota Bengkulu. Ribuan pelaku UMKM tersebut tersebar di berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, perdagangan, jasa, hingga industri rumah tangga. Tingginya jumlah pelaku usaha ini menunjukkan bahwa sektor UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekaligus berkontribusi dan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan jumlah UMKM yang terus bertambah menjadi indikator tingginya semangat masyarakat untuk berwirausaha dan mengembangkan usaha secara mandiri. Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pembinaan dan pengembangan kapasitas usaha. Langkah tersebut dilakukan agar para pelaku usaha mampu menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif dan terus berkembang. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
2: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.
7: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi Pergar, untuk cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar informasi mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja untuk program MBG 2026 di media sosial Facebook, berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya tautan tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Akun Facebook tersebut bukan akun resmi BGN dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Hairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Hairul Hidayat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Dengan demikian, Pergar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, peringat rugikan negara 2 triliun rupiah, KPK usut pengadaan notifikasi perbankan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di salah satu bank BUMN dan PT Telkom Indonesia, peringat. Penyidikan baru dilakukan setelah KPK ini menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sebagai tersangka. Menurutnya, penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan sprindik umum, karena itu proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak terkait masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar, hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dan penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Temukan informasi lainnya, peringat, hanya di rri.co.id.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebar luaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
0: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah tersangka Silmi Karim. SK penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga ini berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil sport bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda, serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson, pendengar. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dan berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah falas. Nah, seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan yen Jepang, seluruh barang bukti diamankan dan akan didalami lebih lanjut untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani, pendengar. KPK sebelumnya menetapkan SK dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Temukan informasi lengkapnya di portal beritanya RRI, rri.co.id.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom,

0: Dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Tahukah Anda? Lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, mantan pemain nomor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamulyo menilai Raymond Indra Nicholas Jochin memiliki karakter pemain sendiri. Menurutnya pasangan muda tersebut menunjukkan keberanian tinggi serta semangat juang kuat dalam setiap pertandingan bulu tangkis. Meski demikian, ia tidak membandingkan gaya bermain pasangan tersebut dengan dirinya ketika masih aktif bertanding. Menurutnya setiap pemain memiliki identitas permainan berbeda yang menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan prestasi. Ia mengatakan keberanian mengambil keputusan saat pertandingan menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki pasangan muda Indonesia tersebut. Selain itu, semangat pantang menyerah juga menjadi modal penting untuk bersaing menghadapi lawan pada level internasional. Ia juga menyoroti pentingnya proses regenerasi yang sedang berlangsung di sektor ganda putra Indonesia saat ini. Ia menilai atlet muda perlu terus diberi kesempatan berkembang agar mampu menjadi tulang punggung prestasi Indonesia mendatang. Meski demikian, ia menegaskan keberadaan pemain senior masih memiliki peran penting dalam pembinaan atlet muda nasional. Kehadiran senior dinilai dapat menjadi contoh nyata bagi pemain muda dalam menjalani karir profesional. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati libur akhir pekan ya pendengar. Kita punya lagu dari Tiara Andini kali ini dengan Gemintang Hatiku. Selamat siang untuk semua.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Wih, aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang hingga sore nanti. Ada Nafa Naura yang akan menemani ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshi Sadulavev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raimon Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raimon Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raimon Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini.

Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bulutiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Hitam Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Bangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmaris di Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafla pendengar di Bengkulu siang ini, dan hari ini juga Nafla akan temani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi kita sudah simak bersama dinamika olahraga, dan juga pendengar kami informasikan di pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan ada warta berita daerah untuk Anda. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Yura Yunita, Hulala, untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kenal Farmasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar, ada informasi penting khususnya buat kamu yang sering belanja kosmetik online. Jadi BPOM saat ini sedang mengawasi sekitar 263.000 tautan digital yang diduga menjual dan juga mempromosikan kosmetik ilegal di berbagai platform online. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut pengawasan ini tuh dilakukan secara intensif bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-Commerce Association. Dan menariknya pendengar, dari temuan BPOM, lebih dari 70% peredaran kosmetik ilegal sekarang justru terjadi lewat jalur online. Jadi memang pergeseran ke digital ini cukup signifikan pendengar. Dan tautan-tautan tersebut juga sudah dilaporkan ke platform e-commerce untuk segera ditindaklanjuti, termasuk dilakukan penghapusan atau take down. Bukan cuma itu pendengar, BPOM juga sudah memasukkan lebih dari 2.000 produk ke dalam daftar hitam karena dianggap berbahaya dan juga tidak memenuhi standar keamanan. Dan mayoritas produk ilegal ini diketahui berasal dari luar negeri dan masuk melalui jalur tidak resmi, sehingga nggak hanya berisiko bagi kesehatan pendengar, tapi juga merugikan negara. Makanya penting banget buat kita sebagai konsumen untuk lebih teliti lagi dan pastikan produk kosmetik yang udah dibeli sudah memiliki izin edar resmi supaya tetap aman juga digunakan kita. Karena pada akhirnya pendengar, harga murah tuh emang menggoda ya, kayak diskon, tapi keamanan tetap yang utama. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Bupati Seluma Teddy Rahman bersama jajaran pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI Dapil Bengkulu Erna Sari Dewi di Jakarta. Dan pertemuan ini membahas berbagai rencana pembangunan mulai dari infrastruktur hingga peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Seluma. Dan dalam obrolan tersebut, pendengar, Bupati Teddy menyampaikan aspirasi masyarakat yang jadi prioritas pembangunan. Dan fokusnya juga ada di 4 wilayah, yaitu Ulu Alas, Ulu Talo, Ulu Seluma, dan Ulu Sukaraja. Dan wilayah-wilayah ini, pendengar, dinilai sangat membutuhkan perhatian, terutama untuk mendorong pemerataan pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan harapannya lewat dukungan pemerintah pusat, program-program ini juga bisa segera terrealisasi secara bertahap. Dan sementara itu, Erna Sari Dewi juga menyambut baik usulan tersebut dan ia menyatakan siap memperjuangkan aspirasi dari Kabupaten Seluma agar bisa masuk dalam program pembangunan nasional. Jadi dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, pembangunan di Seluma juga diharapkan bisa semakin merata dan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

0: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pasti gak asing kan sama smartphone, semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih, di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika, dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda termasuk Gen Z mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu selalu lebih baik. Terkadang, malah yang sederhana yang bisa bikin hidup lebih bermakna. Jadi, gimana nih guys? Kamu tertarik gak buat coba ponsel jadul lagi?

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kembali kami update informasi dari rri.go.id mengenai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sekarang sedang mempercepat pengembangan teknologi robotika untuk membantu penanganan pasien stroke khususnya di tahap rehabilitasi. Direktur Jenderal SDM Kesehatan Yuli Varianti menjelaskan pendengar kalau teknologi ini tuh bukan untuk menggantikan tenaga medis, tapi justru membantu supaya layanan jadi lebih efektif dan presisi. Karena kita tahu juga pendengar, proses pemulihan pasien stroke itu nggak sebentar, butuh terapi berulang dan juga konsisten. Nah, dengan bantuan robot, latihan rehabilitasi ini bisa dilakukan lebih terukur dan juga berkelanjutan. Apalagi jumlah penyintas stroke di Indonesia juga cukup tinggi. Data juga menunjukkan bahwa ada jutaan kasus dengan ratusan ribu kematian, dan ini tentu aja jadi tantangan besar di bidang kesehatan. Dan menariknya lagi pendengar, kebutuhan layanan rehabilitasi ini juga terus meningkat. Bahkan dalam satu tahun terakhir, klaim pembiayaan untuk stroke ini melonjak cukup signifikan. Makanya Kementerian Kesehatan juga mulai menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pembentukan Komite Nasional Robotika Kesehatan sampai pengembangan pusat pelatihan dan layanan berbasis teknologi. Dan kedepannya bukan cuma rehabilitasi, tapi juga pengembangan teknologi lain seperti operasi jarak jauh atau telesurgery juga mulai disiapkan. Dan harapannya juga dengan teknologi ini, pasien stroke bisa punya peluang pemulihan yang lebih baik dan bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 6 Juni 2026. Sari berita, kesehatan jamaah haji yang tiba di Bengkulu akan dipantau selama 14 hari pasca kepulangan. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih diwarnai berbagai kendala teknis yang dialami calon peserta didik. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Dengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Kota Bengkulu telah mematangkan seluruh persiapan terkait proses pemulangan dan penjemputan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bengkulu, Alek Periansyah, menegaskan bahwa seluruh rangkaian penyambutan jemaah haji Kota Bengkulu akan dipusatkan di Asrama Haji Bengkulu guna menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketertiban selama proses pemulangan berlangsung. Ia menjelaskan keluarga jemaah tidak diperkenankan melakukan penjemputan langsung di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan setelah tiba di bandara, seluruh jemaah akan langsung diberangkatkan menggunakan bus menuju Asrama Haji Bengkulu untuk mengikuti rangkaian kegiatan resmi yang telah disiapkan panitia. Di asrama haji, para jemaah akan mengikuti prosesi pelepasan dan pemulangan yang diselenggarakan panitia penyelenggara ibadah haji. Untuk mengantisipasi kemacetan dan penumpukan kendaraan di sekitar asrama haji, panitia juga menerapkan sejumlah aturan bagi keluarga penjemput, dan setiap keluarga hanya diperbolehkan membawa satu unit kendaraan roda 4 ke area penjemputan. Pendengar, kesehatan jamaah haji yang tiba di Bengkulu akan dipantau selama 14 hari pasca kepulangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu memastikan seluruh jamaah haji yang telah kembali ke tanah air akan menjalani masa pemantauan kesehatan selama 14 hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi, sekaligus sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit yang mungkin muncul pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan bahwa pemantauan kesehatan merupakan bagian dari prosedur standar penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setelah jamaah kembali ke tanah air masing-masing. Sehingga setelah jamaah berada di rumah masing-masing selama kurang lebih 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan terus dipantau. Menurutnya, selama berada di tanah suci, jamaah menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup padat, mulai dari pelaksanaan puncak ibadah haji hingga perjalanan panjang menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat jamaah memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan dan cuaca di daerah asal.
2: Mereka ini ada ketentuannya terkait dengan kesehatan. Mereka ini pantau selama 2 minggu oleh tenaga kesehatan. Nanti bagi di daerah itu akan dipantau dan akan melapor lagi setelah 2 minggu ke depan itu. Kalau seandainya nanti ada keluhan, segera untuk melapor ke puskesmas terdekat. Karena kembali dari luar negeri ini kan mana tahu ada penyakit-penyakit bawaan dari beberapa negara yang tergabung di jamaah haji tersebut.
1: Ia menjelaskan pemantauan akan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing. Petugas kesehatan akan melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kondisi jamaah, terutama bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia atau memiliki riwayat penyakit tertentu. Selain itu, jamaah juga diminta untuk proaktif melaporkan kondisi kesehatannya apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, kelelahan berlebihan, maupun keluhan kesehatan lain. Dengan pelaporan yang tepat, penanganan medis dapat segera diberikan sehingga kondisi jamaah dapat terkontrol dengan baik. Ia berharap seluruh jamaah haji Bengkulu dapat melewati masa pemantauan kesehatan dengan baik dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih diwarnai berbagai kendala teknis yang dialami calon peserta didik. Salah satunya terkait dokumen kependudukan yang belum dapat terbaca oleh sistem pendaftaran daring. Kendala tersebut dialami Yurisman, wali murid asal Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang harus mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk mencari solusi. Ia mengaku proses pendaftaran anaknya tidak dapat dilanjutkan karena kartu keluarga yang dimiliki belum berusia 1 tahun sehingga tidak dapat diproses oleh sistem. Selain persoalan kartu keluarga, panitia SPMB juga menerima berbagai aduan lain terkait data prestasi, jalur afirmasi, hingga nomor induk kependudukan yang belum terintegrasi dengan sistem. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu membuka layanan bantuan khusus serta memperpanjang masa pendaftaran hingga 6 Juni 2026 agar seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Untuk menjaga ketersediaan stok darah, Relawan Darah Bengkulu jalin kerjasama dengan berbagai organisasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Keberadaan Relawan Darah Bengkulu atau RDB yang kini memasuki usia ke-10 tahun dinilai berperan penting dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah di Provinsi Bengkulu. Berbagai apresiasi pun diberikan masyarakat atas kontribusi para relawan dalam membantu memenuhi kebutuhan darah pasien di sejumlah rumah sakit. Founder Relawan Darah Bengkulu, Leo Fadli Bati, mengatakan selama lebih dari 9 tahun

0: Universitas Bengkulu melantik 149 calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Hall Gedung Rektorat pada Selasa 2 Juni 2026. Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Indra Cahyadinata. Pegawai yang diangkat terdiri atas 136 dosen, 5 tenaga kependidikan, dan 8 pranata laboratorium pendidikan. Pengangkatan ini menandai dimulainya fase pengabdian yang lebih besar bagi para aparatur sipil negara di lingkungan kampus. Menurut Profesor Indra, setiap aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perguruan tinggi. Dia juga mengajak seluruh PNS baru untuk berperan aktif mewujudkan visi Universitas Bengkulu sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Pendengar, Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Ribuan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara tercatat telah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu sejak awal bulan Mei 2026 mampu menarik minat masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan mereka. Berdasarkan data UPTB Samsat Bengkulu Utara, selama periode bulan Mei 2026, terdapat 1.433 wajib pajak atau unit kendaraan yang memanfaatkan program pemutihan. Kepala UPTB Samsat Bengkulu Utara, Maman Suherman, menjelaskan tingginya antusiasme masyarakat didorong oleh berbagai keringanan yang diberikan dalam program ini, diantaranya pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor, serta diskon 50% pajak kendaraan untuk mutasi masuk ke Provinsi Bengkulu. Hingga akhir bulan Mei, nilai pembebasan yang diberikan kepada wajib pajak di Bengkulu Utara telah mencapai sekitar 1.225.000.000 rupiah. Angka tersebut merupakan akumulasi dari pelayanan di kantor Samsat Bengkulu Utara, Samsat Ketahun, Samsat Puter Hijau, dan layanan Samsat Keliling.
2: Terkait dengan partisipasi masyarakat melakukan program pemutihan sampai dengan 31 Mei 2026 itu berjumlah kurang lebih 1.433 unit yang melakukan pembayaran di loket Samsat Bengkulu Utara, Samsat Desa Ketahun, Samsat Putri Hijau, dan Samling.
1: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini akan berlangsung hingga 31 Mei 2026 mendatang. Masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak diimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini agar dapat menyelesaikan kewajiban pajak dengan beban yang lebih ringan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur kembali membuka layanan jemput bola administrasi kependudukan. Kali ini jemput bola administrasi kependudukan dilaksanakan di Kecamatan Kaur Utara. Dalam pelaksanaannya, antusiasme masyarakat yang hendak mengurus administrasi kependudukan baik itu KTP, KK, KIA, akta kelahiran, dan lain-lain cukup tinggi. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, mengatakan layanan jemput bola administrasi kependudukan ini akan terus dilakukan secara bergantian di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur. Pendengar, pemuda Rejang dorong pemerintah hidupkan kembali muatan lokal bahasa Rejang di sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai Bengkulu ADP Lubis meminta pemerintah daerah untuk lebih serius melestarikan bahasa daerah, khususnya bahasa Rejang. Menurutnya, keberadaan bahasa daerah saat ini mulai tergerus oleh penggunaan bahasa asing yang dikhawatirkan dapat menghilangkan identitas budaya masyarakat Rejang. Bahasa Rejang sendiri merupakan salah satu bahasa asli Bengkulu yang dituturkan di wilayah Rejang Lebong, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Lubis mengatakan bahwa saat dirinya masih bersekolah pada periode 2008-2009, bahasa Rejang masih diajarkan sebagai muatan lokal di sekolah. Namun saat ini mata pelajaran tersebut dinilai sudah tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum di banyak sekolah. Karena itu generasi muda Rejang berharap pemerintah daerah dapat kembali menghadirkan pembelajaran bahasa Rejang sebagai upaya menjaga warisan budaya dan memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bahasa Rejang termasuk bahasa daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pelestarian.
4: Yang setahu saya, itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang. Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah.
3: Lubis mengatakan bahwa bahasa Rejang telah memiliki kamus yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar di sekolah. Ia berharap para pemimpin daerah yang berasal dari keturunan Rejang dapat berkolaborasi untuk memperbanyak dan menyebarluaskan kamus bahasa Rejang ke sekolah-sekolah sehingga menjadi bahan bacaan bagi pelajar. Selain pelestarian bahasa, ia juga mendorong pengembangan kesenian dan budaya tradisional seperti tari keje agar generasi muda semakin mengenal dan mencintai budaya daerah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Rejang. Bisa Sanipar melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Ketua Maritim Muda Bengkulu periode 2025, Arnold mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang perlu dijaga tidak hanya berada di daratan, tetapi juga di wilayah laut yang menjadi habitat berbagai biota dan sumber kehidupan masyarakat pesisir. Arnold menjelaskan bahwa persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Sejumlah kajian menunjukkan Indonesia masih termasuk salah satu penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia, sehingga diperlukan langkah nyata dari semua pihak untuk mengurangi pencemaran tersebut. Sampah plastik yang masuk ke perairan dapat bertahan sangat lama dan perlahan terurai menjadi partikel mikroplastik yang berpotensi mengganggu ekosistem laut serta kesehatan manusia melalui rantai makanan. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
2: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
1: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
2: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
4: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, ada kabar penting nih buat dunia pendidikan, khususnya para guru honorer. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk duduk bareng cari solusi status guru honorer. Dan tujuannya juga jelas, pendengar, ke depannya status mereka harus lebih pasti dan legal, karena sesuai aturan dalam Undang-Undang ASN tahun 2023, nantinya sudah tidak ada lagi tenaga pendidik berstatus honorer. Dan artinya sistem ke depan akan diarahkan ke skema yang lebih jelas, salah satunya melalui pengangkatan menjadi P3K. Di masa transisi ini, pendengar, memang masih ada skema pengupahan yang bersumber dari dana BOS, tapi kedepannya pemerintah ingin memastikan gaji guru itu jelas dan sesuai aturan pengupahan yang berlaku. Bahkan, pendengar, pembayaran di bawah standar disebut bisa dikenai sanksi hukum. Jadi nggak cuma soal gaji, perlindungan juga jadi perhatian. Jadi para guru nantinya diharapkan mendapatkan jaminan sosial termasuk BPJS ketenagakerjaan supaya lebih aman dalam bekerja. Intinya, pendengar, pemerintah juga ingin memastikan kesejahteraan guru benar-benar terjamin, bukan sekedar wacana. Karena kalau guru udah sejahtera, kualitas pendidikan juga ikut meningkat, dan itu tentu aja berdampak langsung pada masa depan generasi bangsa.

0: Pro 1 FM
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, harga emas batangan dari Antam per Sabtu 6 Juni 2026 tercatat turun 32.000, jadi sekitar 2.738.000 per gram. Padahal pendengar, sebelumnya sempat bertahan di kisaran 2.770.000 per gram. Dan yang lebih kerasa justru di harga buyback pendengar, nilainya turun lebih dalam, yakni 52.000, jadi sekitar 2.531.000 per gram. Ini tentu jadi perhatian terutama buat yang main di investasi jangka pendek. Dan menariknya pendengar, di sisi lain harga emas di Pegadaian justru menunjukkan tren yang berbeda. Di sana emas Antam dijual di kisaran 2.881.000 per gram, sementara emas UBS sekitar 2.836 gram, dan galeri 24 di angka 2.773 per gram. Jadi kelihatan yang pendengar, pergerakan harga emas ini emang bisa beda-beda tergantung tempat dan mekanisme penjualannya. Dan para pengamat juga mengingatkan pergerakan harga emas ini juga sangat dipengaruhi kondisi global. Jadi fluktuasi seperti ini sebenarnya juga wajar dan bisa jadi peluang juga. Dan kalau lagi turun bisa jadi momen untuk beli atau menambah investasi. Tapi kalau mau dijual lagi, tentu perlu hitung-hitung lagi biar nggak rugi juga. Dan intinya pendengar, tetap pantau pergerakannya dan sesuaikan dengan tujuan investasi masing-masing.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini, jumpa lagi bersama dengan saya Asri Bahri yang akan menemani ruang dengar kamu hingga tuntas nanti tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Anda menyimak kami pendengar di Lintas Bintuhan sore edisi hari, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0739 01655, atau juga bisa di 0811 790 1655 untuk via WA pendengar. Dan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut nanti akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menemani ruang dengar kamu. Jadi berangkat, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan satu buah lagu dari Hamdan ATT, Hidup Pas-Pasan, spesial untuk Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, mereka masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Mansur dengan Luka Yang Parah. Kami ajak Anda untuk bergabung pendengar di 0739-1655. Ada siapa di mana? Kita akan sapa penapa perdana kali ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, halo kita.
1: Iya, halo. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya aku rindu sekali.
2: Rindu sekali ya suaranya ya.
1: Iya,
2: apa kabar Mbak?
1: Baik, aku rindu dengan nganyak-nganyaknya. Kemana baru ada?
2: Ya baru datang nih Mbak.
1: Oh kemarin mudik, pulang kampung?
2: Ya pulang kampung, ya baru datang pagi tadi Mbak.
1: Aduh, lama ya pulang kampung ya?
2: Ya lama juga, banyak berdoa-berdoa Mbak dari hati lebaran haji ini.
1: Oh gitu, ya ampun sudah lama sekali suaranya. Ini selalu dicari soalnya. Kemana yang suka nganyak-nganyak ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah
2: pikir,
1: sehat.
2: Hati sehat, pikiran tenang ya.
1: Iya pikiran tenang. Utang gak ada.
2: Biar uangnya dikit-dikit aja.
1: Iya, uangnya dikit nggak apa-apa, tapi nggak ada utang ya.
2: Iya. Pas-pas Mbak.
1: Aduh, lagi ngapain?
2: Masih senang ngopi-ngopi siang ini Mbak.
1: Lagi ngopi-ngopi siang sama siapa?
2: Ya sendiri kalau sekarang ini Mbak.
1: Oh ibunya nggak ikut?
2: Ya, mantan pacarnya masih di kampung.
1: Masih di kampung. Ya. Oke lah kalau gitu. Mau rekas lagu apa nih?
2: Ya.
1: Lagunya mau rekas lagu apa?
2: Apanya?
1: Lagu mau rekas lagu apa ini?
2: Ya. Kalau ada Mbak. Pengadilan cinta aja Mbak.
1: Pengadilan cinta. Oke. Okay. Ya. Sapa-sapanya untuk siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya semua para Jerman, ya Pratap juga, Yenil Kekau Ilir, dan Mbak Disinya juga, Mbak Zerpinya, sama Mbak Sering yang masih bertugas sekarang, ya. Semuanya senyar-senyarnya Mbak Bobi, Bang Pradi, ya. Ya, dari Mbak Sempetan aja Mbak, tanpa kecuali.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung kembali. Sehat-sehat terus ya. Salam sama ibunya. Kalau ibunya udah balik ada salam gitu.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih Pak Mardi.
2: Ya, terima kasih balik sama Mbak Serinya. Selamat jalan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bergerak ada Pak Mawardi. Di kesempatan kali ini baru saja kembali bergabung ya. Sudah lama vakum gitu ya, kayak penyanyi-penyanyi. Itu udah lama gak ngeluarin single, akhirnya keluar single lagi. Kita nantikan di belakangnya di 0739-1655 dan juga 0811-7901-655. Ya, bagi kamu mungkin yang bisa via WA bisa telepon juga, bisa chat WA juga bisa. Jadi silahkan tinggalkan pesan kamu ya di 0811-7901-655. Oke, kita akan sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Mbak Sri.
1: Halo, assalamualaikum. Ada siapa di mana?
3: Waalaikumsalam. Kok suaranya nggak ada di HP ya?
1: Aduh, kenapa itu?
3: Itu malas dengannya kalau di radio.
1: Jadi sekarang udah ada belum? Masih?
3: Belum.
1: Belum ya? Gimana ya letak salahnya? Kita kurang tahu ini. Gak
3: ada sama sekali di HP.
1: Kalau di speaker gitu, bisa nggak? Handphonenya di speaker.
3: Udah
1: di speaker. Jadi ini dengarnya lewat radio.
3: Aku terpaksa dengar di radio.
1: Oh, tapi biasanya kalau dengar di radio itu suaranya delay. Ini kok kita nyambung gitu. Berarti
3: nggak? Udah nggak apa-apalah.
1: Nggak apa-apalah.
3: Aku dengar di radio aja walaupun aku kurang senang dengar di radio.
1: Karena ibaratnya kita
3: minta lagunya Mbak Sri.
1: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya Mobil dan Bensin.
1: Bisa diulang lagunya?
3: Kenapa?
1: Judulnya apa? Bisa diulang?
3: Judulnya Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin, oke.
3: Okay. Salamnya buat semuanya, Anja, tanpa terkecuali. Ucapannya salam siang, dan semoga dalam keadaan sehat.
1: Oke, Mobil dan Bensin, masih kita cari ya lagunya. Ya. Oke, okay, jadi sapa-sapa cuma itu aja nih.
3: Tentu semuanya aja tempat terkecuali. Tapi nah, spesialnya buat yang ada di Cilacap Jawa Tengah aja.
1: Siapa itu?
3: Ya adalah.
1: Adalah. Ini main adalah, adalah.
3: Sering teleponan.
1: Iya.
3: Receh di malam-malam.
1: Oh, jadi masih pacaran gitu?
3: Masih lah.
1: Jadi LDR gitu?
3: Kira-kiranya.
1: Oh gitu. Tapi aslinya di mana?
3: Aslinya orang sana, karena aku orang sini.
1: Iya. Oh berarti memang terpisah jarak ya? Bukan lagi merantau gitu, bukan ya?
3: Bukan. Udah satu tahun ya kenal lah.
1: Oke lah kalau gitu. Kita siapin Mobil dan Bensin dari versi Pita Alpia ya, karena memang versi yang lama itu kayaknya jadul banget ya.
3: Iya, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya. Iya, dari Vita Alfi kita siapkan. Ditunggu lagunya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Kita masih menunggu dan menantikan untuk kamu yang ingin bergabung dalam Prodangdut Dangdut Adalah Kita untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Sabtu ya. Nanti Prodangdut hadir sampai dengan pukul 15 ya, dan kamu bisa dengarkan dari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kecuali hari Selasa ya. Kita akan ajak Anda untuk kembali membacakan chat di WA ya, sudah masuk di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo Mbak, saya Tia di Bintuhan. Selamat sore untuk yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintuhan. Selamat sore juga untuk Mbak Astri. Aku mau rekas lagu Mbak, lagu lama, judulnya Keramat dari Roma Irama. Oke, kita siapkan lagu Keramat ya. Katanya sapa-sapa untuk semuanya dari A sampai Z, kemudian juga untuk yang sudah gabung duluan, salam kenal dan semoga kalian tetap setia mendengarkan RRI Bintuhan. Terima kasih untuk Tia ya. Mendengar sudah tiga pendengar kita yang request lagu di kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan satu buah lagu dari Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Roma Irama dengan Kramal. Kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung pada kesempatan kali ini di 0739610655 atau bisa juga di 0811790165. Kita akan sapa penelpon selanjutnya yang sudah bergabung kali ini, ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut. Halo, ada siapa ini?
2: Halo.
1: Iya, ada siapa? Di mana?
2: Halo. Ini suaranya di HP kecil benar. Oh, enggak kedengaran.
1: Sekarang kedengaran belum?
2: Ah, coba.
1: Sekarang kedengaran?
2: Ah, belum, belum. Enggak kedengaran. Kayaknya aja lah. Request lagu aja lah.
1: Oke, baik. Mau request lagu apa?
2: Ya, lagu ini aja lah. Lagu idola aku. Yang tak asing lagi.
1: Yang mana?
2: Usah Kau Tangisi.
1: Usah Kau Tangisi?
2: Iya.
1: Dari Dayu Age.
2: Iya.
1: Kenapa setiap request lagu-lagu ini? Suka ya. Sekalikah apa menjadi ada kenangan tersendiri?
2: Ya. Ini suatu tangisan bahagia.
1: Oh, tangisan bahagia. Tapi kan katanya usah Kau Tangisi. Jadi tangisan bahagia gimana?
2: Iya. Kan ada penggantinya.
1: Oh, gitu. Ngerti. Jadi gak usah nangis-nangis ya kalau seandainya putus cinta atau apapun itu ya.
2: Ya penggantinya lebih lagi.
1: Ada penggantinya. Tinggal cari aja yang lain, ya gak?
2: Aduh, Mbak Asri itu aja pasti. Aduh, gak kedengeran di HP ini.
1: Oke, baik
2: ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ini? Teknisi tolong dong. Ini udah dua penelpon nih bilang katanya gak bisa. Suaranya gak kedengaran. Ini kita coba hubungi teknisi dulu ya. Jadi nanti suruh teknisi kita perbaiki. Ada apa ini, kenapa bisa suara pendengar ada tapi mereka gak dengar suara kita. Kita sapa berapa selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Halo, siapa ini, di mana?
3: Waduh, Mbak Kedong dong, Mbak Desi ya?
1: Bukan,
3: Mbak Asmarita.
1: Asmarita. Dengan Mbak Asri.
3: Asri. Oh, hampir sama. Di sini Mbak Asmarita, sebelah kami sini itu Asri.
1: Iya, Asmarita gitu.
3: Hampir sama.
1: Ini mau nanya, ini suaranya jelas enggak di HP-nya?
3: Kalau aku tidak penting masalah HP itu, yang penting aku masuk. Aku baik tuh aku. Atau HP acara baru, acara ya acara nggak tahu gitu kan. Kalau aku yang penting suara masuk, udah gitu selesai urusan.
1: Berarti suara aku jelas kan?
3: Jelas lah suaranya. Aku kalau karaokean tuh, bahkan kalau mau nggak jadi playback tuh, jauhkan HP dengan kita. Oh, kita pegang HP, nggak usah dipegang HP itu. Itu diamin aja HP-nya gitu.
1: Nggak
3: usah ditaruh di telinga gitu kan maksudnya.
1: Di speaker
3: jadi,
1: aja.
3: Kalau dengan radio, radionya diituin, HP-nya dijauhkan dikit gitu biar nggak feedback. Cuman kalau aku kan menggunakan handset gitu, handsetnya taruh di telinga, HP-nya agak jauhkan, jadi suaranya suring gitu. Jadi mereka orang yang komen terserah Anda, yang penting aku masuk gitu ya udah selesai urusan gitu. Yo, kita kan jauh. Kalau kita tadi komen, akhirnya penyiarnya urung, putar, patah pula volumenya kayak gitu. Lanjut, dengar pada sayur Gedung Wani.
1: Iya.
3: Alamat aku, desanya Gedung Wani, bloknya 8, kecamatannya Runjung Agung, Kabupaten Aku Selatan.
1: Wah, lengkap ya. Nanti kalau mau kirim paket itu sudah dikatakan lengkap ya.
3: Aku tanggal 10 nih mau ada pasar malam 1 bulan di Gedung Wani di blok 8 gitu dekat SMP.
1: Emang ada pasar malam 1 bulan?
3: Iya.
1: Oh, bisa kayak gitu ya?
3: Tanya ini. Udah ada pengumuman dengan ibu camatnya gitu kan, ibu camatnya waktu itu langsung gitu. Kalau ibu camatnya ada kan uang blok 2, kita blok 8 gitu.
1: Kalau kita Bintuhan ini ada, masih ada pasar malam sekarang?
3: Oh, sama Mbak.
1: Iya, masih ada. Belum bubar. Tah, kapan bubarnya?
3: kita dari ke selatan gitu kan. Di baru inilah biasanya kan kita setiap hari belum ada tempat area ininya, belum setiap hari. Ternyata ada yang ini tanah kosong gitu kan. Pas tanah kosong pinggir jalan pulau yang punya itu. Setiap hari kan mau jadi apa itu Pertamina gitu. Jadi urung tanah apa itu kurang ini ya mungkin, kurang lebar apa-apa. Jadi masih dipun gak ada yang punya kan. Nunggu ini benar, termasuknya cairnya cair beneran gitu, bukan cair-cairan gitu kan. Lagunya ini wah, aku mau lagu Jogja Bandung dari Evi Tamala dengan Joni Iskandar.
1: Jogja Bandung?
3: Yo.
1: Yang Joni Iskandar ya?
3: Yo, Evi Tamala dengan Joni Iskandar.
1: Oke, kita cari dulu ya.
3: Yo. Kalau kita ini sudah mulai lakukan masalah radio ini, kata teman aku seperti hantu baik kalau di mana-mana ada. Yang penting kan kita enjoy aja gitu. Daripada stres, daripada nelfon-nelfon istri orang, lebih baik nelfon radio.
1: Oke.
3: Kita kan mendapat aku
1: gitu. Iya. Oke, sapa-sapa untuk siapa nih?
3: Ada. Adanya salamnya buat Pak Marti, putra Kukil, putra mandi atapnya, mandi embunnya. 15-16 atau berapa itu?
1: 11-16
3: jauh amat itu jaraknya itu.
1: Iya.
3: Buat Pak apa pokoknya warga kru sana ya. Ini dari Bandar Sari Gedung Wani gitu, dengan ragu gitu. Kan ada uang kami yang dapat orang kru sana gitu. Banyak orang kami itu yang dapat orang kru sana sekitar ada 5 gitu. Alhamdulillah jadi bisa surat-surami dengar-dengar suara aku gitu kan. Alhamdulillah, salam-salamnya gitu. Buat semua banyak aja ya. Buat Pak Fri, selamat sudah sampai tuntas. Menulislah di atas kaca, jangan menulis di atas meja. Menangis ada karena dosa, jangan menangis karena putus asa.
1: Oke, okay, cakep.
3: Burung Irian Burung Cerawati, cukup sekedar terima kasih buat masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bandar Sayur ya. Memang kayaknya kalau Bandar Sayur ini kalau ngomong nyerocos saja, nggak berhenti ya kalau ngomong ya. Kayaknya memang orangnya rame. Oke, terima kasih Bandar Sayur sudah bergabung di kesempatan kali ini dan kita masih menunggu di 0739616555 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung pada kita di kesempatan kali ini, kami masih menunggu di 0739616555. Nah, seperti biasa, selain di by phone ya, kami juga menantikan di WA di 0811 7901655. Pendengar, kita akan bacakan satu WA kembali yang sudah bergabung di ruang dengar kita untuk kesempatan kali ini. Oke. Nah, kali ini kita bacakan dari siapa nih? Kita cari dulu ya. Satu persatu. Oke, ada di sini kita bacakan dari maklar katanya. Oh, maklar. Ini maklar apa dulu nih? Hati-hati ya kalau udah jadi maklar nih. Assalamualaikum, saya maklar Basri mau request lagu. Lagunya dari Elvi Sukaisi dengan Nasib Janda. Wah, ini berarti cewek nih. Apa cowok ngaku-ngaku cewek nih, atau tahu cewek ngaku-ngaku cowok nih? Oke, lagunya untuk semuanya saja. Salam-salam untuk Mbak Asri, untuk semua penyiar yang sedang mendengarkan juga. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa disengkol-sengkol kalau sedang siaran kembali. Oke, terima kasih maklar. Ini maklar, mungkin maklar motor atau maklar mobil. Kita akan ajak Anda mendengarkan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita di kesempatan kali ini. Kita dengarkan dulu, ada satu buah lagu dari Dayu Agi Usaka Tangisi, spesial untuk yang Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di kesempatan sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar pasti di 98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Elvi Sukaisi dengan Nasib Janda. Pendengar lagu dari Elvi di kesempatan kali ini menghantarkan kita ke pukul 14.59 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan juga merupakan lagu pamungkas di kesempatan kali ini dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita tuntaskan pendengar perjalanan kita di Pro Dangdut kali ini edisi Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Sri Bari pamit untuk Pro Dangdut dan sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya ya. Terus pantau kami pendengar di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat sore.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Mah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa. Pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

cerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Bila ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera khususnya Provinsi Bengkulu akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
1: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan tergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berasa. Dari berasa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah nggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar ketika mekar di hari pertama itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya, jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
0: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
1: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ya, di tahun 1818 itu. Ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arnold langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius, ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga Rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm. 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
0: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama, Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis, ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar Desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis, spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Sebelat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar Desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
1: Cara pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Fatma yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah, Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah, perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia, karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
0: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan, secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
1: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya, Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat raplesia yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah itu sekarang habitat raplesia sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah, karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat raplesia itu, kadang mereka sengaja mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau raplesia itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga raplesia ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat raplesia juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan, atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat raplesia itu masyarakat ada yang masyarakat setempat terjadi kecemburuan sosial karena mereka membuka pameran raplesia itu kan mendapatkan uang seperti itu ya dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka terima, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana di beberapa tempat di kawasan hutan habitat raplesia yang mekar atau raplesia yang mekar itu kadang-kadang menjadi daya tarik untuk kedatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
0: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga raflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Raflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
1: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini.

0: hujan dan harus basa-basa di dalam hutan demi untuk melarang bestia seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat rafflesia, terus penduduk lokal yang menjaga rafflesia itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan rafflesia itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi rafflesia itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi dan kita generasi kita sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
1: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mandi Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa. Bang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM 98,8 MHz.
1: Ketika mimpimu
2: 98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Yofi Widianto, ini featuring dengan Hi-Fi, pendengar semenjak ada dirimu. Dan pendengar, lagu ini menghantarkan kita ke pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN ini akan melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima program makan bergizi gratis atau MBG agar manfaat program ini dapat tepat sasaran. Nah, Kepala BGN ini Nanik S. Dayang menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu berpotensi tidak akan lagi menjadi prioritas penerima program. Nah, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya refocusing yang mengarahkan bantuan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T yang selama ini belum terjangkau secara optimal. Selain prioritas wilayah 3T, BGN juga akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Langkah ini juga didasarkan pada pentingnya intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga usia anak sekolah dasar. Sebagai bagian dari pembenahan program, BGN juga akan menghentikan sementara pembangunan dapur baru, memperbaiki dapur yang telah beroperasi, serta memperluas layanan secara lebih efisien agar manfaat program ini dapat dirasakan oleh kelompok yang lebih atau paling membutuhkan, ya. Jadi pendengar, dengan kepala BGN baru ini, Ibu Nanik, yang mana ia mengatakan bahwasannya BGN ini akan mengevaluasi penerima MBG, kemudian sekolah mampu ini tidak lagi menjadi prioritas, dan fokusnya itu akan dialihkan ke daerah 3T. Informasi pendengar kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar kamu. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat petang.

0: 98,8 FM RRI Bintuna.
1: Pendengar, Bali kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional ini melalui penyelenggaraan 12 tahun Asia Open Water Swimming Champions tahun 2026 yang berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2026 di Jimbaran Bay. Nah, kejuaraan yang diikuti atlet dari 17 negara Asia ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi spot turis unggulan. Menteri Pariwisata Widianti Putri ini menyatakan bahwa event tersebut sejalan dengan program pariwisata berkualitas tahun 2026 sekaligus juga menjadi sarana promosi destinasi Indonesia di tingkat global. Selain menghadirkan kompetisi renang perairan terbuka di tingkat Asia, acara ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang luas melalui peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, serta juga aktivitas sektor akomodasi dan juga transportasi, kuliner, serta UMKM. Keindahan alam Bali ini menjadi dinilai tambah yang memperkuat daya tarik event ini, dan panitia juga menghadirkan stream OES Series Bali 2026 yang terbuka bagi masyarakat umum. Sementara pemerintah berharap keberhasilan penyelenggaraan kejuaraan ini dapat mendorong pengembangan spot turis di destinasi lain seperti di Lombok, Belitung, dan juga Labuan Bajo. Luar biasa ya, semoga Bali ini semakin dikenal juga, bahkan sering-seringlah mengadakan kegiatan gitu kan untuk tingkat internasional yang diadakan di Indonesia seperti di Bali dan beberapa daerah-daerah lain, karena memang banyak sekali daerah-daerah lain yang berpotensi tentunya pedang untuk mengundang para pengunjung, baik itu turis dari luar negeri yang bisa memberikan hal-hal yang tidak bisa dilupakan atau hal-hal terkesan berkesan gitu ya, untuk bisa diceritakan dengan teman-teman yang lain sehingga nanti turis-turis dari luar negeri itu bisa kembali datang ke Indonesia untuk berkunjung ya, sehingga nanti Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi tentang keindahan alamnya. Itu dari pendengar, Bali ini menjadi tuan rumah kejuaraan renang perairan terbuka Asia 2026 pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2026 mendatang ya. Peringat pukul 16.57 menit waktu Indonesia Barat. Tapi pada pukul 17 nanti kita akan hadirkan lagu-lagu daerah dan satu buah lagu pamungkas untuk lagu-lagu old pop Indonesia di kesempatan sore hari ini. Ada Tulus, pendengar, hati-hati di jalan, spesial untuk Anda.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
0: RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Bayi, manusia yang masih lemah ini, sebagai penerus keturunan, memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran, apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia, akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan di pangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual makadende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka. Kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Sembilan delapan koma delapan FM RRI.

0: Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.
1: Anda masih mendengarkan

Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari bangsal Sri Manganti ke bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan Maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Keselarasan adalah salah satu pandangan hidup masyarakat Jawa. Tertuang dalam sebuah peribahasa Jawa, ngono yo ngono, nanging ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Sebagai ungkapan keselarasan yang berarti dapat mengatur keseimbangan emosi dan tidak menimbulkan kegoncangan. Saling menjaga diri harmonis, saling menjaga cipta, karsa, dan perilaku. Dari sinilah maka irama gending atau musik dari gamelan termasuk tembang Jawa disusun dan dibuat.

Gamelan adalah ensemble tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensemble gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong, dan gambang, serta alat musik petiknya sitar.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Iya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu Betadut Pendekar di sore hari ini, lagu daerah telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore untuk edisi yang tepatnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini Anda ditemani oleh saya Haryansyah hingga pukul 24 nanti malam di Bengkulu malam ini untuk Pro 1 Bengkulu.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: memberikan update terkini untuk kepulangan jemaah haji asal Bengkulu dan laporan bersama rekan kami Puspa Sekararum. Berikut untuk laporan terkini. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Halo, selamat malam rekan Puspa.
2: Selamat malam rekan Hari.
0: Silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kurang lebih di pukul yang sama di 6.52 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini Aula Asrama Haji tengah ramai karena tepatnya pada malam hari ini pula kloter 2 Bengkulu atau kloter 3 Padang ini sudah tiba di Aula Asrama Haji Kota Bengkulu. Dan terlihat pula bagaimana begitu ramainya keluarga yang ikut menjemput, karena informasi yang kami dapatkan bahwa kepulangan haji ini tidak lagi jemaah diasramakan, namun akan langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan tadi sekitar pukul 6 sore ini keluarga juga sudah ramai berbondong-bondong untuk datang. Dan juga tadi pengamanan juga sangat ketat sekali. Tidak semua kendaraan bisa masuk ke dalam area asrama haji, namun memerlukan stiker tertentu yang menandakan bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan yang merupakan keluarga dari jemaah haji yang akan dijemput pada malam hari ini. Dan informasi kami dapatkan pula bahwasanya pada malam hari ini setelah masuk ke dalam aula akan kembali dilakukan pengecekan kesehatan karena perjalanan yang cukup panjang yang ditempuh oleh jemaah haji Bengkulu pada malam hari ini. Dan tentu saja tidak hanya euforia bahagia, tetapi juga euforia haru juga terlihat dari keluarga yang ikut menjemput pada malam hari ini di Aula Asrama Haji Bengkulu. Dan kami akan memberikan update lagi mungkin setelah ini, karena pada saat ini jemaah haji masih turun dari bus karena baru sudah sampai. Dan masih ada beberapa bus lagi setelah ini karena baru sekitar satu bus yang full turun untuk jemaah haji yang sudah masuk ke dalam aula pada malam hari ini. Demikian rekan saya.
0: Baik, rekan Puspa, terima kasih untuk update terkininya dan kami nantikan kabar selanjutnya. Selamat bertugas. Dan demikian laporan langsung rekan Puspa Sekararum dari Asrama Haji Bengkulu untuk laporan terkini. RRI Pro 1. Pendengar, nanti pukul 19 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk informasi teraktual. Tetap di Bengkulu malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan
9: moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
13: Kami untuk ibu-ibu yang suka anak-anak ini ada gantungan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak Pak belanjanya? Gak banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
14: Masih ada barang yang belum dibeli?
13: Banyak banget.
14: Rencana beli apa aja Pak?
13: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga gitu.
12: Dan dengan selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game sebelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan untuk kebersamaan kita selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Protestan yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita bersua dalam acara kita, dan doa dan harapan kami kiranya setiap kita, apapun kesibukan dan bagaimanapun kondisi yang Tuhan izinkan kita alami, satu hal yang kami terus doakan, kiranya setiap kita terus mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Malam hari ini

kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar yang berbahagia, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan malam ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah kami, oleh karena segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami dalam hidup ini, kasih-Mu yang besar, yang sangat peduli dengan kami. Dan malam ini kami bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sebab itu tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami firman ini dengan baik serta melakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati pendengar, pemirsa di berbagai tempat supaya kami semua diberikan gairah dan semangat untuk belajar firman Tuhan dan juga melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Kami akan membaca dan belajar firman Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ialah yang engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Lukas 7 ayat pertama sampai dengan ayat 10 di bawah satu tema, Tuhan Bangga. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-9 tadi, ada satu kata yang sangat penting ketika Yesus melihat dan mendengar apa yang disampaikan kepadanya dari seorang perwira. Maka Alkitab mengatakan bahwa Yesus heran dan dia berkata, iman yang sebesar ini tidak pernah aku temui sekalipun di Israel. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, ketika kita bangga dengan pekerjaan yang Allah berikan, dengan apapun yang menjadi pencapaian kita, dari apa yang Allah lakukan, dan kita bangga dengan Allah, itu adalah sesuatu yang wajar terjadi, lumrah kita lakukan. Namun yang jadi persoalan adalah ketika Tuhan berhadapan dengan kita dan dia begitu bangga, dia begitu heran dengan keberadaan kita. Ini yang namanya luar biasa. Sebab itu malam hari ini kita akan belajar dari seorang perwira di Kapernaum ini. Apakah yang menjadi kebanggaan yang membuat akhirnya Yesus heran terhadap perwira ini? Dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal penting, hal-hal praktis sebetulnya yang perlu kita perhatikan. Di dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa ada seorang perwira yang mempunyai hamba yang sangat dihargainya. Ini bertolak belakang dengan konteks perhambaan waktu dulu. Karena kalau perhambaan waktu dulu, seorang tuan, dia layak melakukan apa saja kepada hambanya. Karena masih berlaku perdagangan budak. Sehingga kalaupun hambanya tidak dapat melakukan apa-apa, dia layak membuangnya ataupun juga membeli hamba yang lain. Tapi dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa seorang perwira ini, dia justru menghargai hambanya. Apa yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini sehingga membuat Yesus heran dan itu pun bangga kepada perwira tersebut? Karena dia memiliki moralitas yang baik. Pendengar pemirsa, moralitas yang baik itu adalah satu yang sangat penting yang harus ditunjukkan dalam kehidupan dan perbuatan kita. Ada banyak orang mengatakan kenal Tuhan dengan baik tetapi moralnya tidak baik. Perwira ini sebetulnya dia baru saja mendengar tentang siapa itu Yesus, tetapi dia memiliki moralitas yang baik. Dia tidak mengabaikan begitu saja hambanya, tapi dikatakan dia menghargai hambanya, sehingga akhirnya mendorong dia dengan kuat untuk menyuruh orang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Moralitas. Pendengar pemirsa yang berbahagia, apakah moralitas itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita? Tentu saja. Ada banyak orang tidak bisa hidup dengan moralitas yang baik, sehingga dia tidak bisa menghargai sesiapapun. Kadangkala akhirnya yang terjadi kejahatan, yang terjadi iri hati, yang terjadi sesuatu yang sangat merugikan dalam kehidupan masyarakat, dalam tatanan kekeluargaan. Moralitas penting, dan moralitas inilah yang menjadi karakter Allah sendiri yang diberikan kepada manusia, sehingga bisa membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadangkala terlalu banyak kita memiliki moralitas yang tidak baik, akhirnya tidak bisa menghargai apapun yang Tuhan izinkan kita alami ataupun dalam interaksi kita dengan siapa saja. Yang kedua kita bisa belajar dari hamba ini adalah ternyata hamba ini adalah orang yang sangat murah hati. Dia suka memberi, ayat yang kelima. Dia tidak kikir, dia peduli, dia mengambil bagian dalam pembangunan Bait Allah pada waktu itu. Ini hal yang sangat penting juga. Murah hati. Apakah murah hati satu yang penting dalam kehidupan kita? Tentu. Kadangkala banyak orang egois dengan hidupnya, hanya ingin mementingkan diri sendiri, bahkan juga bisa bangga ataupun di atas penderitaan orang lain. Ini yang terjadi. Sebab itu bagian yang kedua ini sangat penting juga bagi kita sebagai umatnya untuk bisa punya murah hati dan juga punya kepedulian, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kadang-kadang kita heran dengan situasi kondisi yang terjadi. Ada banyak orang terlalu mementingkan diri, egois, akhirnya dia begitu gampang korbankan yang lain dalam hidup ini, padahal orang itu butuh ditolong, butuh diperhatikan. Tapi dibiarkannya begitu saja, dia lewat begitu saja, tanpa ada kepedulian, tanpa ada perhatian. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ayat yang kelima juga, bahwa perwira ini mempunyai hati yang berbelas kasihan, dikatakan memiliki kasih. ini dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah kasih. Sebab itu jika orang itu mengenal Allah, maka sudah sepatutnya, selayaknya dalam hidupnya dia memiliki kasih. Kasih itu akan membuat orang itu gampang mengampuni dosa dan gampang berkorban untuk orang lain. Ini yang ditunjukkan dari seorang perwira ini. Ternyata seorang perwira ini dia begitu memahami dan mengerti tentang hukum kasih, dan itu diaplikasikan dalam kehidupannya. Setiap minggu kita mengucapkan hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lalu dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan firman Tuhan itu katakan bahwa dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi kadangkala bahwa kita tidak bisa menerapkan kasih itu dalam hidup kita. Seringkali terjadi KDRT di rumah tangga, benci, dendam antara suami istri, antara orang tua dan anak, bahkan juga antara kita dengan orang lain. Begitu gampang kita menyimpan kepahitan, begitu gampang kita menyimpan kebencian, begitu gampang kita menyimpan iri hati, kejengkelan, kemarahan. Semua itu sebagai bukti bahwa kita tidak punya kasih. Sebab itu, jika orang itu tidak punya kasih, maka dia akan berbenturan terus dengan masalah. Masalah sosial, masalah hubungan dengan Tuhan. Karena dia tidak punya kasih, maka dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam Alkitab dikatakan Allah itu kasih. Sehingga pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak membiarkan mereka. Lalu dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah mencari, di manakah engkau Adam? Dan kasih itulah yang diwujudkan kepada kita sehingga kita mempunyai kepastian keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kasih. Kasih juga Rasul Paulus katakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dalam 1 Korintus dikatakan bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Sebab itu kalau orang mempunyai kasih, maka dia akan gampang mengampuni dan juga dia akan gampang mengaku dosa. Yang berikutnya, apakah yang kita bisa belajar dari perwira ini? Ternyata perwira ini orang sangat rendah hati. Dalam ayat yang ke-7 dia katakan kepada hambanya ataupun dia suruh pembantunya untuk menyampaikan kepada Yesus, katakan kepada Yesusan dia tidak usah datang ke sini, cukup dia sebutkan beberapa kata saja, tidak usah datang ke sini karena aku tidak layak. Dia menyadari hidupnya sebagai orang yang berdosa. Dia tidak sombong, tapi dia bilang sampaikan. Cukup berbicara saja dari situ, tidak harus sampai ke sini. Ini rendah hati. Dia punya sikap yang menganggap dirinya tidak layak untuk menghampiri Yesus karena dia menyadari dia adalah orang yang berdosa. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, rendah hati juga sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena orang yang rendah hati adalah orang yang gampang mengaku dosa dan gampang mengulurkan tangannya kepada orang lain dan katakan, maafkan saya, ampuni saya. Ini hal yang penting bagi kita sebagai orang yang percaya, rendah hati. Kadangkala banyak orang justru tidak menerapkan rendah hati ini. Lebih banyak orang mencari kebanggaan diri, popularitas, dipuji orang. Semua orang ingin mendapatkan jempol. Tapi tidak ada orang yang mau direndahkan. Ini hal yang sangat penting. Alkitab katakan bahwa ketika jika engkau mau ditinggikan, maka engkau harus direndahkan. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, kebanggaan apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini sebagai orang yang percaya? Kita harus belajar rendah hati. Aku tidak layak menerima, katakanlah kepadanya. Biar dia berkata dari jauh, akhirnya hambaku pasti sembuh. Ini luar biasa. Lalu yang berikutnya, dia punya iman yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-7, dia katakan bahwa cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dia percaya walaupun dia tidak melihat. Iman yang luar biasa itu adalah yang percaya walaupun dia tidak melihat. Kadangkala kita ingin bukti dulu baru percaya. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada Thomas bahwa berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Ada banyak hal yang menjadi rahasia dalam hidup kita ini yang dikerjakan oleh Allah, yang Tuhan menuntut kita mau percaya. Ini penting, berjalan dengan mata iman itu sangat penting. Karena kalau kita berjalan dengan mata iman, maka kita tidak akan gampang khawatir dalam hidup kita ini. Jika kita berjalan dengan mata jasmani, maka gampang membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 34, Yesus katakan bahwa hari esok punya kesusahan sendiri. Hari ini cukuplah untuk hari ini. Artinya apa? Kalau kita bisa menerima anugerah Tuhan sampai hari ini, maka kita harus percaya bahwa ke depan yang kita tidak tahu, ada janji Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Itu yang penting bagi kita semua. Nah, setelah beberapa hal penting ini dilakukan oleh perwira tersebut, maka muncul ayat yang ke-9. Dalam ayat ke-9 itu dikatakan,
1: setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel.
0: Luar biasa, iman yang sebesar ini. Akibatnya yang diterima bahwa ada pujian dari Yesus yang diberikan kepada orang tersebut. Lalu ayat ke-10 katakan bahwa hamba itu pun telah sembuh kembali. Terjadi mujizat. Iman yang hebat, iman yang luar biasa, selalu membawa kita bertemu dengan keajaiban, mujizat. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita sampai malam hari ini? Apakah Allah sudah bangga dengan kita? Moral hidup yang baik, suka memberi, murah hati, memiliki kasih, rendah hati, dan iman yang luar biasa, itulah yang dimiliki oleh perwira tersebut yang perlu kita pelajari supaya kita menjadi orang yang dibanggakan Allah dalam hidup ini. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, engkau kalau engkau tidak bangga, tidak heran dengan keadaan kami. Tapi malam ini Tuhan, kami mau belajar dari perwira tersebut supaya engkau bangga dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, engkau terus berkenan dalam diri kami. Terima kasih firman-Mu sempurnakan bagi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin.

Baik pendengar yang berbahagia, kita telah bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Allah bangga. Mari kita memiliki moral yang baik, murah hati, hidup dalam kasih, kerendahan hati dan iman yang luar biasa. Itulah kebanggaan Tuhan dalam Lukas 7 ayat 1-10 tadi. Akhirnya saya Minggu Sila dan Rina dan mendukung diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
3: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
4: Minggir Bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
5: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
4: Ya ampun, banyak banget tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
5: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
3: Belum jalan Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
4: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
5: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
3: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
6: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
3: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya baru nikah sih Bu?
1: Astagfirullah Bu, mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jambat pakai tergini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Ibu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya tahu Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

0: Tunggu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu malam ini. Tadi sudah kami hadirkan juga mini drama radio untuk menemani Anda dan melanjutkan kebersamaan kita untuk Bengkulu malam ini. Hingga pukul 21 malam ini kami hadir musik juga informasi. Dan nanti di pukul 21 kami ajak Anda flashback kita ke Ruang Rindu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalika nol semua, sebelah sama kamu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami akan update lagi informasi mengenai kepulangan jemaah haji asal Bengkulu pada malam hari ini, dan bersama kami di laporan terkini.

0: sampaikan informasi laporan terkini mengenai pelepasan jemaah haji untuk kepulangan pada malam hari ini oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Laporan akan disampaikan oleh rekan Puspa Sekararum dari Asrama Haji Bengkulu.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada pada malam hari ini, baru saja menyaksikan pelepasan jemaah Haji Bengkulu di Aula Asrama Haji Bengkulu pada malam hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan pada pelepasan tadi dimulai sekitar pukul 8 dan dihadiri pula Kepala Kanwil Kemenhaj Umroh Bengkulu Bapak Intihan dan perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Asisten 1 Bapak Hairil Anwar. Dan tadi juga kita sudah menyaksikan bagaimana simbolis pelepasan jemaah Haji Bengkulu yang mana tadi dari panitia menyerahkan simbol bendera merah putih kepada Bapak Hairil Anwar dan dilanjutkan dengan perwakilan dari pemerintah kota dan kabupaten. Dan dari total yang pulang hari ini adalah sekitar 390 jemaah dan dari berbagai daerah termasuk Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan juga Lebong. Dan usai pelaksanaan pelepasan ini jemaah langsung boleh pulang ke rumahnya masing-masing yang sudah dijemput oleh keluarga yang sudah menunggu di sekitar aula. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa koper yang masyarakat bawa selama proses haji ini untuk haji Kota Bengkulu akan diambil kemungkinan esok hari. Dan ini dikarenakan masih harus melalui proses karantina dan akan diinfokan kembali dalam grup yang sudah dimiliki oleh jemaah haji khusus Kota Bengkulu. Dan yang cukup menjadi perhatian pada proses pemulangan jemaah haji pada malam hari ini ialah beberapa jemaah ini diantarkan menuju asrama haji dengan menggunakan mobil ambulans paramedis, tidak menggunakan bus. Dan tadi sudah dikonfirmasi oleh Kepala Kanwil Kemenhaj Bengkulu Bapak Intihan mengatakan bahwa jemaah haji yang dibawa menggunakan ambulans ini tidak memiliki indikator penyakit tertentu. Namun mereka yang dibawa ini adalah jemaah haji dengan usia renta dan membutuhkan perhatian khusus dan sedikit kesulitan dalam menaiki bus pada malam hari ini. Maka dari itu dari tim kesehatan yang ikut serta ini membawa jemaah dengan menggunakan ambulans menuju ke asrama haji. Demikian laporan kami malam hari ini langsung dari Asrama Haji Bengkulu.
0: Terima kasih untuk rekan Puspa Sekararum sudah melaporkan mengenai pelepasan jemaah haji Bengkulu oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dari Asrama Haji Bengkulu. Dan demikian untuk update informasi mengenai kepulangan jemaah haji Bengkulu tahun 2026.
2: Laporan terkini.

dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

di era digital sekarang kebiasaan fotokopi KTP sebagai syarat ya untuk ngurus berbagai administrasi. Nah, ini patut dipertanyakan karena dinilai membuka potensi celah penyalahgunaan untuk data pribadi. KTP elektronik ya atau e-KTP itu sudah dilengkapi dengan chip yang menyimpan berbagai data kependudukan pemilik secara digital. Teknologi ini memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara elektronik tanpa harus mengandalkan salinan fisik berupa fotokopi. Jadi data yang dalam KTP kita ini ya, di KTP elektronik kan bukan sekedar informasi identitas biasa ya. Karena terdapat nomor induk kependudukan, alamat, tempat tinggal, tanggal lahir, hingga data biometrik yang bersifat sensitif dan perlu mendapatkan perlindungan. Karena memuat banyak informasi penting, penggunaan fotokopi KTP perlu secara bijak ya. Jadi salinan dokumen yang berpindah tangan tanpa pengawasan ini berisiko dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bentuk penyalahgunaan data. Meski demikian, masyarakat tetap bisa menggunakan KTP elektronik untuk berbagai kebutuhan yang memerlukan verifikasi identitas. Keberadaan chip elektronik memungkinkan data kependudukan diperiksa secara resmi tanpa harus selalu menyimpan atau menggandakan dokumennya secara fisik. Dan salah satunya misalnya, contohnya misalnya kalau layanan yang membutuhkan pembuktian identitas, misalnya lagi mau staycation gitu di hotel gitu, jadi check-in. Nah, ini dalam praktiknya verifikasinya bisa melalui pemeriksaan data kependudukan yang sah ya, sesuai dengan kebutuhan layanan. Dan juga pentingnya menjaga data pribadi kita, ini kan juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang di pasal 65 disebutkan penggunaan maupun juga penyebaran data pribadi milik orang lain secara melawan hukum, termasuk data pada KTP elektronik seperti nomor induk kependudukan, ini dapat dikenai sanksi pidana. Dan sanksinya nggak main-main nih ya, pidana penjara paling lama 5 tahun dan dendanya hingga 5 miliar rupiah. Dan untuk itu berhati-hati ya, untuk jangan membagikan data identitas serta memastikan penggunaan KTP elektronik dilakukan secara aman, tepat, dan hanya kepada pihak yang memiliki wewenang resmi.

Halo, selamat malam pendengar. Selamat bergabung kembali di Ruang Rindu untuk edisi malam minggu ini di 6 Juni 2026. Ini angka double, 66 2026. Wow, ini biasanya promo ya kalau belanja online. Dan Anda ditemani oleh saya, Haryansyah, hingga pukul 23 nanti. Dan malam ini kita flashbacknya ke Indo Hits ya. Untuk malam ini dibuka oleh IWK dari albumnya Mesin Imajinasi ini di tahun 1998, Malam Indah. Jadi mudah-mudahan juga seperti lagu pembuka kita, malam ini indah dan masih banyak hits yang akan saya hadirkan untuk kita juga nostalgia sama-sama di Ruang Rindu malam ini. Dan berikutnya jangan dilewatkan juga, dari tahun 1998 saya punya Gigi ngajak kita terbang malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ini anak 90-an pasti lagi nostalgia lah malam ini. Ini era hip hop rap berjaya di Indonesia. Dari album Pesta Rap ada Black Skin. Ini fenomenal juga di masanya. Lewat Cewek Matre. Ya, masih banyak kok. Dan kita lanjut ke album Pesta Rap 2 kalau gitu ya. Di ruang rindu malam ini saya punya Sound The Clean, Anak Gedongnya.

Gamelan adalah ensemble tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensemble gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong, dan gambang, serta alat musik petiknya sitar.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

bayi, manusia yang masih lemah ini sebagai penerus keturunan memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran apabila ada seorang bayi yang meninggal dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan dipangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual makadende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka. Kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.

Ya, baik, berikan itu dia tadi ada Romai Rama ya, rindu segala-galanya nih di cover Tiari sama-sama hari ini pendengar. Dan sudah mantren kita pada pukul 22:04 dan masih kami temani di lagu dangdut menemani suasana malam Anda hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RR Bintuan. Kali ini ada lagu dari Pahami Sahab, Kopi Lambada.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari bangsal Sri Manganti ke bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan Maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: di Nusantara.
1: Rumah Adat Sulawesi Selatan. Rumah Adat Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan. Tongkonan berarti balai musyawarah, yang atapnya memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau. Menurut kepercayaan Toraja, ada hubungan yang sangat erat antara manusia, tongkonan, dan juga bumi. Oleh karena itu, cara dan waktu pembangunan harus memenuhi peraturan tertentu sesuai ajaran Alu Todolo. Bentuk rumah tongkonan harus selalu persegi panjang dan ini tidak boleh diubah, termasuk cara pemasangan kayunya. Misal, pemasangan kayu silongko, yaitu perpotongan kayu yang saling mengait, pemasangan kayu siamma, yaitu pemasangan kayu di dan ke dalam kayu di bawahnya, dengan cara tidak boleh menggunakan pasak dan paku. Hingga kini, pembangunan tongkonan tidak memakai paku atau pasak pada pertemuan kayu. Masyarakat Toraja mempercayai rumah adat tongkonan berlambang seorang ibu, sedangkan alang sura atau lumbung padi adalah berlambang seorang ayah. Bentuk ukuran dan dinding rumah adat ini memiliki 4 warna dasar yang memiliki makna filosofis. Merah melambangkan kehidupan, kuning melambangkan keanugerahan, warna putih yang melambangkan kesucian, dan warna hitam melambangkan kematian. Pada bagian depan tiang bangunan rumah terdapat susunan tanduk kerbau sebagai hiasan rumah sekaligus melambangkan tingkat strata sosial si pemilik rumah tersebut. Dalam budaya Toraja, tanduk kerbau melambangkan kekayaan dan kemewahan.
2: Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
3: Yeah, aku fine. So where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
3: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia.

Ya baik, berikan dia tadi ada Mansur S, Yayasan Mimpi, di kesempatan malam hari ini. Dan di penghujung acara kita, pendengar, sebelum kami tuntaskan lagu dangdut dan menemani ruang dengar Anda dengan lagu Oldies ya, hingga tutup acara kita nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Digital.

pencerah jiwa. Suatu hari, seorang raja mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. Lalu dia berpikir, akan bagus sekali jika elang ini dilatih untuk terbang tinggi. Ia memanggil pelatih burung yang tersohor di negerinya untuk melatih 2 elang ini. Setelah beberapa bulan, pelatih burung ini melapor, seekor elang telah terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Namun, yang seekor lagi tidak beranjak dari pohonnya. Raja pun memanggil semua ahli hewan untuk memeriksa elang kesayangan ini. Namun tidak ada yang berhasil menyembuhkan dan membuat elang ini terbang. Berbagai usaha telah dilakukan, tetapi elang ini tidak kunjung bergerak dari dahannya. Kemudian ia bertemu dengan petani yang sangat mengenal akan sifat elang, dan raja meminta bantuan petani itu. Keesokan harinya, ketika raja mengunjungi elang ini, ia kaget melihat elang ini sudah terbang tinggi. Dengan penuh penasaran, raja bertanya kepada petani, apa yang ia lakukan? Petani menjawab, saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapinya. Dahan itu yang membuatnya selama ini nyaman sehingga malas untuk terbang. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Namun ada yang memegang terlalu erat. Apa itu? Ketakutan. Tidak ada yang mau melepaskan ketakutan itu dan tidak beranjak dari posisinya. Atau kadang kita terlalu memegang zona kenyamanan hingga takut dan tidak mau melepaskannya. Takut capek, takut kerja keras, takut mencoba, takut rugi, takut gagal, takut pindah, takut repot, takut diejek, takut enggak bisa, takut belajar, takut mengembangkan diri, dan segala jenis ketakutan yang kita miliki masing-masing.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai mobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang. Aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2000, Bu?"

0: Itu siapa? Tanyaku.
1: Enggak tahu, Bu. Siapa bapak itu tadi? Saya juga baru ketemu, jawab si anak.
0: Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?
1: Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk.
0: Hari ini saya tidak jualan koran. Tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1.000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2.000 biar dapat 3.
1: Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar.
0: Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu, katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya.
1: Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar.
0: Terus uang kamu habis dong, kata ibu.
1: Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi.
0: Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan, katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000.
1: Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi.
0: Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang, katanya.
1: Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta.
0: Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu.
1: Semoga ini bisa membuat hati kita tergugah.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Baik, pendengar, kita sudah kebersamaan kita di kesempatan Lintas Bintuhan malam hari ini, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita akan berjumpa di Lintas Bintuhan pagi, tepat pada pukul 5. Akhir kata, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintuhan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 7 Juni 2026.

0: dari calon siswa dan wali murid Dikbud Provinsi Bengkulu perpanjang SPMB SMA SMK hingga 6 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pembangunan fisik revitalisasi Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur mulai dilaksanakan pada tahun 2027 sebagai pelabuhan pendukung setelah Pelabuhan Pulau Bai. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, banyaknya keluhan dari calon siswa dan wali murid Dikbud Provinsi Bengkulu perpanjang SPMB SMA SMK hingga 6 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Ratusan calon murid bersama orang tua memadati Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu pada Jumat 5 Juni 2026. Mereka datang untuk mendapatkan bantuan dan penjelasan terkait berbagai kendala yang dihadapi saat melakukan pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 secara daring. Beragam permasalahan ditemukan selama proses pendaftaran berlangsung, mulai dari data prestasi yang belum terkurasi, data peserta jalur afirmasi yang belum masuk dalam kategori desil penerima bantuan, hingga nomor induk kependudukan atau NIK yang tidak terbaca oleh sistem. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan sebagian besar kendala yang muncul bukan disebabkan oleh gangguan sistem pendaftaran. Menurutnya banyak dokumen persyaratan yang diunggah peserta tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zulhendi menambahkan, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga tidak valid termasuk sertifikat prestasi yang tidak tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi harus dilakukan lebih teliti agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.
2: Nah, mungkin yang mereka ini ada terhambat login ini salah satunya adalah ini ya, mungkin salah satu itu mungkin ada yang tidak sesuai yang mereka buat, contoh seperti sertifikat non akademik ini itu yang sudah terakurasi oleh pusat prestasi nasional. Nah, kalau dia nih membuat sertifikat di luar itu memang agak terhambat, makanya ditolak, adik tolak terus kan. Nah, jadi kita tahun ini ya termasuk afirmasi ya. Nah, termasuk afirmasi juga seperti itu.
1: Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menyiagakan petugas khusus di lokasi layanan. Penanganan dilakukan menggunakan sistem antrian agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tertib dan efektif. Akibatnya masih banyak peserta yang mengalami kendala teknis. Pemerintah memutuskan memperpanjang masa pendaftaran SPMB. Jika sebelumnya pendaftaran dijadwalkan berakhir pada 5 Juni 2026, kini masa pendaftaran diperpanjang hingga 6 Juni 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengimbau seluruh calon murid dan orang tua untuk memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen sebelum melakukan pendaftaran. Dengan adanya perpanjangan waktu pendaftaran dan layanan pendampingan yang disediakan, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti proses SPMB tahun 2026 dengan lancar, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, kesehatan jemaah haji yang tiba di Bengkulu akan dipantau selama 14 hari pasca kepulangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu memastikan seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air akan menjalani masa pemantauan kesehatan selama 14 hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi sekaligus sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit yang mungkin muncul pasca kepulangan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bengkulu, Intihan, mengatakan bahwa pemantauan kesehatan merupakan bagian dari prosedur standar penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setelah jamaah kembali ke tanah air masing-masing. Sehingga setelah jamaah berada di rumah masing-masing, selama kurang lebih 14 hari ke depan, kesehatan mereka akan terus dipantau. Menurutnya, selama berada di Tanah Suci, jamaah menjalani berbagai aktivitas fisik yang cukup padat, mulai dari pelaksanaan puncak ibadah haji hingga perjalanan panjang menuju Indonesia. Kondisi tersebut membuat jamaah memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan dan cuaca di daerah asal.
4: Mereka ini ada ketentuannya terkait dengan kesehatan. Mereka ini pantau selama 2 minggu oleh tenaga kesehatan. Nanti bagi di daerah itu akan dipantau dan akan melapor lagi setelah 2 minggu ke depan itu. Kalau seandainya nanti ada keluhan, segera untuk melapor ke puskesmas terdekat. Karena kembali dari luar negeri ini kan mana tahu ada penyakit-penyakit bawaan dari beberapa negara yang tergabung di jamaah haji tersebut.
3: Ia menjelaskan pemantauan akan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan di daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit yang berada di wilayah tempat tinggal masing-masing. Petugas kesehatan akan melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kondisi jamaah, terutama bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia atau memiliki riwayat penyakit tertentu. Selain itu, jamaah juga diminta untuk proaktif melaporkan kondisi kesehatannya apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak napas, kelelahan berlebihan, maupun keluhan kesehatan lain. Dengan pelaporan yang tepat, penanganan medis dapat segera diberikan sehingga kondisi jamaah dapat terkontrol dengan baik. Ia berharap seluruh jamaah haji Bengkulu dapat melewati masa pemantauan kesehatan dengan baik dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pembangunan fisik revitalisasi Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur mulai dilaksanakan pada tahun 2027 sebagai pelabuhan pendukung setelah Pelabuhan Pulau Bai. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
5: Revitalisasi dan pengembangan Pelabuhan Linau di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 telah menyelesaikan studi kelayakan atau feasibility study serta detail engineering design atau DED sebagai langkah awal mendukung pengembangan pelabuhan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Hendri Kurniawan mengatakan pembangunan fisik Pelabuhan Linau ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Target ini merupakan hasil pembahasan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Kementerian Perhubungan terkait kesiapan proyek pengembangan pelabuhan. Menurut Hendri, keberadaan Pelabuhan Linau nantinya akan memperkuat konektivitas transportasi laut di Bengkulu. Pelabuhan ini juga diproyeksikan menjadi pelabuhan pendukung lain bagi Pelabuhan Pulau Bai dalam menunjang aktivitas pelayaran dan distribusi barang.
6: Kami kemarin sudah diajak oleh Kementerian untuk bersama-sama membahas sehingga untuk tahun depan itu sudah dimulai pekerjaan fisik untuk revitalisasi pelabuhan Linau yang ada di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Nah, kita doakan, mohon doa dari masyarakat Provinsi Bengkulu agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan perencanaan kita sehingga konektivitas dan pelabuhan pendukung Pulau Bai ini akan tercipta.
5: Pelabuhan Linau akan menjadi alternatif apabila terjadi kendala operasional di Pelabuhan Pulau Bai. Dengan adanya pelabuhan pendukung, aktivitas bongkar maupun kedatangan kapal dari luar daerah diharapkan tetap dapat berjalan sesuai tanpa hambatan yang berarti. Selain mendukung kelancaran distribusi logistik, pengembangan Pelabuhan Linau diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur. Keberadaan pelabuhan ini juga diyakini dapat membuka peluang investasi dan meningkatkan aktivitas perdagangan antar daerah. Untuk merealisasikan proyek ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyiapkan anggaran sekitar 231 miliar rupiah. Realisasi anggaran akan dilakukan secara bertahap dengan alokasi sekitar 90 miliar rupiah pada tahap awal untuk memulai pembangunan fisik dan meningkatkan fasilitas pelabuhan. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap revitalisasi dan pengembangan Pelabuhan Linau dapat memperkuat jaringan transportasi laut di daerah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta logistik dan perekonomian daerah diharapkan dapat membantu secara berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Bengkulu di kawasan Barat Sumatera. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Melalui bimbingan teknis kepenulisan berbasis budaya lokal angkatan pertama yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Kaur beberapa hari lalu, ada sebanyak 50 judul buku berhasil disusun oleh 50 peserta. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur, Saleh John, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah berhasil menulis karyanya. Dengan hasil ini, ada 50 naskah buku yang mengangkat cerita rakyat, tradisi lisan, kuliner, kerajinan, hingga nilai-nilai adat Kaur. Seluruh naskah yang telah melalui proses kurasi dan penyuntingan akan dicetak menjadi buku. Hasil karya tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur untuk memperkaya koleksi muatan lokal. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Binduhan. Pendengar Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur ingatkan seluruh kepala KUA teliti pengecekan administrasi pencatatan nikah. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
7: Kementerian Agama Kabupaten Kaur melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mengingatkan seluruh kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Kaur untuk lebih teliti dalam administrasi pencatatan pernikahan calon pengantin. Himbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif guna menjaga ketertiban dan keabsahan dokumen pernikahan. Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansyah menegaskan bahwa ketelitian dalam memeriksa berkas calon pengantin merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar seluruh dokumen yang diajukan benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa kelalaian dalam proses verifikasi dokumen dapat berdampak pada keabsahan pernikahan sendiri. Oleh karena itu, peran kepala KUA sangat vital dalam memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan.
8: Yang pertama, himbauan kami dengan seluruh kepala KUA, yang pertama tertibkan administrasi, lihat betul sesuaikan dengan peraturan pemerintah. Jangan sampai nanti karena mau nikah ternyata administrasinya ada yang asli tapi palsu, seperti KTP, KK dan lain-lainnya kan. Tolong nanti seluruh perkawinan harus berhati-hati dalam menerima berkas calon pengantin yang mendaftar di KUA itu.
7: Selain itu, Wislansyah juga meminta agar seluruh petugas KUA dan PAI tidak terburu-buru dalam memproses pencatatan nikah. Ketelitian dan kehati-hatian harus menjadi prioritas utama demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Kaur berharap seluruh kepala KUA di Kabupaten Kaur dapat menjalankan himbauan ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, pelayanan pencatatan pernikahan dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan terpercaya. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, pasca musibah tenggelamnya pelajar MTS di Pantai Air Langkap beberapa waktu lalu, Bupati Kaur meminta seluruh camat di wilayahnya untuk segera mengambil langkah antisipasi. Salah satu upaya yang ditekankan adalah pemasangan rambu-rambu peringatan di setiap aliran sungai dan kawasan pantai yang rawan. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan larangan keras kepada masyarakat untuk mandi di lokasi yang berpotensi membahayakan. Himbauan ini diharapkan dapat dipatuhi guna mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur mendorong generasi muda memajukan kebudayaan lokal dengan terus mempelajarinya. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
9: Generasi muda memegang kunci utama dalam melestarikan dan memajukan kesenian daerah agar tidak tergerus oleh modernisasi. Kreativitas dan semangat inovasi dari kaum muda sangat diharapkan untuk membawa warisan budaya lokal tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Kesenian daerah sejatinya bukan sekedar warisan masa lalu yang kaku, melainkan identitas kultural yang dinamis dan membanggakan. Oleh karena itu, para pemuda didorong untuk terus menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tarian, musik maupun kerajinan tradisional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lisar Maun mengatakan, transportasi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan keindahan seni lokal kepada khalayak yang lebih luas. Melalui platform media sosial, anak-anak muda memiliki peluang besar untuk mengemas pertunjukan tradisional menjadi konten yang menarik dan edukatif. Ditambahkan, Lisar Mawan penting bagi para pemuda untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budayanya sendiri sejak dini. Dengan mencintai budaya lokal, mereka akan lebih tergerak untuk menjaga dan mewariskan kepada generasi berikutnya.
10: Kita hidupkan kembali adat-adat kita di Kabupaten Kaur, nanti kita pentas ke sampai nasional. Termasuk adik-adik, kembangkanlah skill kamu, jangan anjak kamu, kata gitu, kemampuan kamu. Nanti biarlah pengamat-pengamat yang menilai.
9: Kolaborasi antara para maestro seni dan penggiat muda akan menciptakan perpaduan harmonis antara nilai klasik dan sentuhan modern. Sinergi ini diyakini mampu melahirkan karya-karya inovatif yang memikat perhatian tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Harapannya kesenian daerah tidak hanya lestari di negeri sendiri, tetapi juga mampu bersaing di panggung internasional. Kiprah aktif generasi muda akan memastikan bahwa akar budaya bangsa tetap kokoh tumbuh di tengah dinamika peradaban global. Demikian Rohim Minata RRB Tuhan melaporkan.
0: Dengar beralih ke berita terakhir, antrian panjang kendaraan mengular di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu pada Sabtu kemarin 6 Juni 2026. Kendaraan yang didominasi angkutan barang dan penumpang tersebut tampak berbaris hingga sepanjang 200 hingga 300 meter dari pintu masuk SPBU demi mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Salah seorang pengendara yang ikut terjebak dalam antrian, Ucik mengaku sudah berada di lokasi sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga sore hari, pasokan solar yang dinanti belum juga tiba di SPBU tersebut. Meski harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian, Ucik memilih untuk tetap bertahan di lokasi karena situasi di tempat lain dinilai jauh lebih parah. Menurutnya, antrian di SPBU lain justru jauh lebih panjang dan menguras waktu dibandingkan di SPBU Kebun Tebeng. Kondisi ini tentu dikeluhkan oleh para pengemudi yang bergantung pada sediaan warga, dan para pengendara sangat berharap agar kendala pasokan ini tidak berlangsung lama dan dapat segera normal kembali.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami update informasi dari rri.co.id. Nah, kalau kita perhatikan sekarang pendengar, sampai sekarang fotokopi KTP ini tuh masih sering banget diminta untuk berbagai urusan administrasi. Padahal di era digital seperti sekarang, kebiasaan itu tuh mulai dipertanyakan juga. Soalnya KTP elektronik itu atau IKTP sebenarnya sudah dilengkapi chip yang menyimpan data kependudukan secara digital. Artinya proses verifikasi identitas seharusnya sudah bisa dilakukan secara elektronik tanpa harus selalu menyerahkan salinan fisik. Nah, masalahnya pendengar, data di dalam KTP itu bukan data biasa. Jadi ada nik, alamat, tanggal lahir, sampai data biometrik yang sifatnya sensitif. Nah, kalau fotokopi KTP ini berpindah tangan tanpa kontrol, disitulah resiko penyalahgunaan data bisa muncul. Makanya sekarang mulai banyak imbauan supaya penggunaan fotokopi KTP itu dilakukan lebih bijak. Dan bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi emang harus benar-benar tahu untuk apa dan juga diberikan ke pihak yang jelas serta berwenang. Sebenarnya pendengar, untuk beberapa layanan seperti check-in hotel atau verifikasi administrasi identitas bisa cukup ditunjukkan atau diverifikasi tanpa harus meninggalkan salinan dokumen. Dan hal ini juga sejalan pendengar dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang mana menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi itu bisa dikenai sanksi pidana. Bahkan sanksinya cukup serius pendengar, bisa sampai 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah kalau emang datanya digunakan secara melawan hukum. Jadi intinya pendengar, di tengah kemudahan teknologi sekarang, kita tuh juga perlu lebih sadar soal keamanan data pribadi. Jadi jangan sampai hal yang terlihat sepele seperti fotokopi KTP justru membuka celah resiko di kemudian hari. Karena menjaga data pribadi itu sebenarnya juga bagian dari melindungi diri kita sendiri. Dan setelah ini pendengar, akan Nafla putarkan lagu dari Stephanie Putri, No Explanation.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius.

wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara hingga Lebong. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

lisensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

Mendengar kabar membanggakan datang dari dunia kampus, mahasiswa Universitas Bengkulu berhasil menorehkan prestasi di ajang internasional, tepatnya dalam International Youth Summit 2026 yang digelar di Kuala Lumpur. Nah, dalam ajang yang mempertemukan ratusan delegasi muda dari berbagai negara, tim yang terdiri dari Muhammad Abdul Dafa, Diodo Arahman, dan Anastasia berhasil membawa pulang 2 bronze medal sekaligus 2 penghargaan favorit poster. Dan yang menarik pendengar, karya yang mereka angkat bukan sekedar teori tapi menyentuh isu-isu yang dekat dengan kehidupan saat ini. Di kategori sosial dan ekonomi, mereka membahas bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan digital yang lebih transparan dan partisipatif. Sementara di kategori pariwisata dan budaya, mereka menawarkan konsep pengelolaan sampah plastik berbasis peran aktif pemuda. Jadi dengan pendekatan ekonomi sirkular untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Dan 2 ide ini pendengar dinilai cukup kuat oleh Dewan Juri Internasional, hingga akhirnya masing-masing berhasil meraih medali perunggu. Bahkan poster ilmiah mereka juga mendapat apresiasi langsung dari peserta dan juga publik. Gak hanya berkompetisi pendengar, para peserta juga mengikuti seminar internasional dan kegiatan lapangan yang membuka wawasan sekaligus memperluas jaringan global. Wakil Rektor 3 Agustin Zarkani juga memberikan apresiasi atas capaian ini. Dan menurutnya prestasi seperti ini bukan hanya soal penghargaan, tapi juga pengalaman berharga yang bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Kalau dilihat pendengar, capaian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia punya potensi besar untuk bersaing di level internasional, apalagi ketika ide yang dibawa relevan dengan isu global dan dikemas dengan pendekatan yang inovatif. Dan yang paling penting pendengar, semangat seperti ini tuh juga jadi pemicu bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya dan berani tampil di panggung dunia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama.